Lumbia, Kecamatan Buko Selatan pada Minggu 9 Agustus 2026. Festival Sia-Sia berlangsung selama 3 hari pada 7 sampai dengan 9 Agustus 2026. Kegiatan tersebut sukses menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus pendorong roda ekonomi lokal.

Dari Bakau Pena sampai Suwu Sararah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Indra Imanuddin menghadiri acara pelantikan pengurus Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah periode 2026 sampai dengan 2031. Kegiatan tersebut berlangsung di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Kamis 6 Agustus 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Lamajido yang melantik jajaran pengurus baru. Dalam kesempatan tersebut, Mulyadin Malik Tanda Gimpu resmi dilantik sebagai Ketua Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah. Kehadiran Kakanwil BPN Sulawesi Tengah menjadi langkah nyata dalam memperkuat silaturahmi dan sinergi bersama unsur masyarakat adat. Langkah kolaboratif ini dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah yang tetap menghormati nilai-nilai adat serta kearifan lokal. Sampai jumpa Sarara, Vesia Mokariba, Saleatinti, Uvalu, Anteyaku, Lili Lestari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Golongan Dewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat
1: iya.
2: untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin

0: Ibu pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin, Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
2: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

dukung kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kita. Dan buat teman-teman yang mau request, silahkan komen di bawah sini. Terima kasih.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Cenderi Lembasada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, dan agak-anak saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih Komiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani sampai subuh sararah tepat pada pukul 8:32 waktu Indonesia Tengah. Kembali bersama saya dalam sarapan Uvempoi dan pagi ini kita akan mengajak sampai subuh sararah berbincang tentang satu tema yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Dan tema kita pagi ini adalah Laut Kaya, Mengapa Nelayan Masih Susah? Dan sebuah pertanyaan sederhana tetapi jawabannya tentu tidak sederhana lah sampai subuh sarara. Kita hidup di negeri kepulauan, Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Laut menyediakan ikan, udang, cumi-cumi, kepiting, rumput laut, kerang, dan berbagai sumber daya lainnya. Nah, di Sulawesi Tengah sendiri, laut menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang sejak turun-temurun ini menggantungkan hidup dari laut. Ada yang menjadi nelayan tangkap, petambak, dan pencari kerang, ini pengelola hasil laut, pedagang ikan, hingga pelaku usaha kuliner berbahan dasar hasil laut. Dan sampai sebuah sarara, tetapi kemudian muncul sebuah pertanyaan besar. Kalau laut kita begitu kaya, mengapa masih banyak nelayan yang hidup dalam kondisi sulit? Dan mengapa seorang nelayan bisa melaut berjam-jam bahkan berhari-hari tetapi pendapatan yang dibawa pulang belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Mengapa harga ikan di pasar bisa cukup tinggi sementara harga yang diterima nelayan terkadang jauh lebih rendah? Dan mengapa hasil tangkapan yang melimpah tidak selalu membuat kehidupan nelayan menjadi lebih sejahtera? Dan mengapa ketika cuaca buruk datang, nelayan menjadi salah satu kelompok masyarakat yang paling cepat merasakan dampaknya? Nah, sampai subuh sararah, pertanyaan inilah yang akan kita bahas bersama pagi ini. Sampai semua sarana, kalau kita berbincang tentang laut, jangan hanya melihat laut sebagai hamparan air yang luas dan indah. Bagi sebagian masyarakat, laut adalah halaman rumah, laut adalah tempat bekerja, laut adalah sumber makanan, dan laut adalah sumber pendapatan. Dan bahkan bagi sebagian keluarga nelayan, laut merupakan bagian dari identitas dan warisan kehidupan yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Dan sampai sebuah sarara, seorang anak nelayan mungkin sejak kecil sudah mengenal perahu, sudah mengenal jaring, sudah mengetahui kapan waktu yang paling tepat untuk melaut, dan sudah mengenal tanda-tanda perubahan cuaca, dan bisa memahami arah angin, dan bisa mengetahui lokasi tertentu yang biasanya menjadi tempat berkumpulnya ikan. Dan pengetahuan seperti ini tidak selalu diperoleh dari sekolah, banyak yang diwariskan melalui pengalaman. Ayah mengajarkan kepada anak, kakek mengajarkan kepada ayah, dan kemudian pengetahuan itu diteruskan lagi kepada generasi berikutnya. Dan itulah sebabnya kehidupan nelayan tidak hanya berbicara mengenai pekerjaan.

Baik, sampai subuh Sarara. Ada budaya pengetahuan lokal, hubungan antara manusia dengan alam. Ada tradisi, ada nilai kebersamaan, dan ada ketergantungan yang sangat kuat terhadap kondisi laut. Namun persoalannya adalah ketika sumber daya laut semakin menghadapi berbagai tekanan. Populasi manusia bertambah, kebutuhan pangan sangat meningkat, dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir berkembang. Pencemaran bisa terjadi, sampah masuk ke laut, dan habitat ikan dapat mengalami kerusakan. Dan juga perubahan iklim ini membuat kondisi cuaca semakin sulit diprediksikan. Dan dalam situasi seperti itulah, nelayan menjadi kelompok yang harus berhadapan langsung dengan perubahan alam. Dan mereka tidak bisa sekedar bekerja dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Ketika ikan sulit ditemukan, mereka harus mencari lebih jauh lagi. Dan ketika gelombang tinggi, mereka harus menunda keberangkatannya. Dan ketika angin kencang, mereka harus berhati-hati. Dan hasil tangkapan sedikit, pendapatan ikut turun. Yang artinya, kehidupan nelayan sangat bergantung pada sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat mereka kendalikan.

0: sampai sebut Sarara, sekarang kita masuk di pertanyaan utama. Mengapa nelayan masih susah meskipun laut kita kaya? Jawabannya tidak bisa hanya mengatakan karena ikannya sedikit. Tidak sesederhana itu. Salah satu persoalan itu adalah biaya melaut yang semakin tinggi. Dan coba kita bayangkan, seorang nelayan sebelum berangkat melaut membutuhkan bahan bakar, membutuhkan es, membutuhkan makanan, dan juga perlengkapan menangkap ikan. Dan belum lagi biaya perawatan mesin, jaringnya rusak harus diperbaiki, perahu membutuhkan perawatan, mesin membutuhkan suku cadang, dan semuanya itu membutuhkan biaya. Yang artinya sebelum mendapatkan hasil tangkapan, nelayan sudah harus mengeluarkan modal terlebih dahulu. Dan kalau hasil tangkapan banyak, mungkin biaya tersebut bisa tertutupi. Tetapi bagaimana kalau hasil tangkapannya sedikit? Bahkan bisa saja nelayan pulang dengan hasil yang tidak sebanding dengan biaya operasionalnya. Dan disinilah persoalannya, nelayan tidak hanya menghadapi persoalan mencari ikan, mereka juga menghadapi persoalan modal. Dan sampai sebut Sarara, persoalan berikutnya adalah harga. Dan inilah yang paling menarik untuk kita bahas. Pernahkah sampai subuh Sarara membeli ikan di pasar, dan harga ikan yang dibayar konsumen tentunya menjadi salah satu pertimbangan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah harga yang dibayar konsumen sama dengan harga yang diterima nelayan? Dan belum tentu, karena setelah ikan ditangkap masih ada proses distribusinya. Ikan dibawa ke tempat pendaratan, kemudian bisa masuk ke tangan pengumpul, dibawa ke pedagang, dikirim ke pasar, dan bisa masuk ke restoran. Dan juga tentunya bisa diolah menjadi produk makanan. Dalam setiap tahap tersebut ada biayanya, ada transportasinya, ada penyimpanan, ada es, dan juga tenaga kerja. Dan ada keuntungan masing-masing pihak, dan akibatnya harga ikan di tingkat konsumen ini bisa jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima nelayan. Dan disinilah pentingnya memperbaiki rantai pasok hasil laut. Dan nelayan jangan sampai hanya menjadi pihak yang menangkap ikan, sementara nilai ekonomi terbesar justru dinikmati oleh pihak lain.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini, dari kata sumi, bikin diri yang basada, sampung, kari menjemuna, kena gana saya itu osu.
1: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih kami masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di Sarapan Ubin Poi pada pagi hari ini. Dan sampai subuh Sarara, kita juga perlu bicara tentang modal dari nelayan. Dan untuk mendapatkan hasil tangkapan, nelayan membutuhkan modal, tetapi tidak semua nelayan memiliki modal yang cukup. Ketika kebutuhan mendesak datang, mereka bisa membutuhkan pinjaman, dan disinilah hubungan antara nelayan dan juga pemodal atau pengumpul bisa terjadi. Hubungan tersebut bisa membantu ketika nelayan membutuhkan biaya untuk melaut, namun pada kondisi tertentu, hubungan seperti inilah juga dapat membuat nelayan memiliki keterikatan dalam penjualan hasil tangkapan. Oleh karena itu, akses pembiayaan yang sehat menjadi penting karena nelayan perlu mendapatkan akses terhadap pembiayaan yang mudah dipahami, terjangkau, dan tidak memberatkan. Koperasi nelayan juga bisa menjadi salah satu pilihan, kelompok usaha bersama dapat diperkuat, BUMDES juga di wilayah pesisir dapat mengambil peran. Dan tentunya pemerintah juga dapat mendorong berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan karakter pekerjaan nelayan. Karena nelayan bukan tidak mau berkembang, seringkali mereka hanya membutuhkan kesempatan dan akses. Dan sampai subuh Sarara, sekarang kita berbicara tentang persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan nelayan, itu adalah cuaca. Nah, bagi kita yang berada di darat, hujan mungkin hanya berarti membawa payung. Angin kencang mungkin hanya berarti kita menutup jendela. Tetapi bagi nelayan, perubahan cuaca bisa menentukan apakah hari itu mereka dapat bekerja atau tidak. Ketika gelombang tinggi, nelayan harus menunda keberangkatan. Dan ketika angin kencang, keselamatan menjadi prioritas. Dan itu artinya ada hari ketika nelayan tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Padahal kebutuhan keluarga tetap berjalan, anak tetap membutuhkan biaya sekolah, dapur tetap harus mengempul, tagihan tetap harus dibayar, dan juga kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi. Dan oleh karena itu, ketika kita membicara kesejahteraan nelayan, kita harus memperhatikan perlindungan sosial dan keselamatan kerja nelayan. Dan nelayan ini sangat membutuhkan informasi cuaca yang mudah diakses, dan juga mereka membutuhkan fasilitas keselamatan dan sangat membutuhkan alat komunikasi yang memadai. Dan tentunya juga membutuhkan edukasi mengenai keselamatan pelayaran. Dan jangan sampai seorang nelayan harus memilih antara keselamatan dan kebutuhan ekonomi keluarga. Dan sampai subuh Sarara, ada hubungan yang sangat kuat antara kondisi laut dan kesejahteraan nelayan. Kalau laut sehat, ikan memiliki tempat untuk hidup dan berkembang. Kalau terumbu karang terjaga, ekosistem laut menjadi lebih baik. Dan kalau hutan mangrove terlindungi, wilayah pesisir memiliki perlindungan alami. Dan kalau sampah tidak dibuang ke laut, kualitas lingkungan ini menjadi lebih baik lagi. Dan tetapi ketika laut rusak, siapa yang paling awal merasakan dampaknya? Itu salah satunya adalah nelayan. Karena itu, menjaga laut sebenarnya bukan hanya persoalan lingkungan. Menjaga laut itu juga merupakan program kesejahteraan masyarakat. Dan ketika kita mengurangi sampah plastik, kita membantu menjaga laut. Dan ketika kita merusak tumbuh karang, kita juga membantu menjaga rumah bagi berbagai biota laut. Dan ketika masyarakat ikut menjaga mangrove, kita juga mampu melindungi pesisir. Dan jadi jangan berpikir bahwa menjaga lingkungan hanya urusan aktivis lingkungan, tetapi menjaga lingkungan itu adalah urusan kita semuanya. Dan sampai subuh Sarara, ada salah satu hal yang sering kita lupakan ketika berbicara tentang nelayan. Kita sering hanya membayangkan orang yang pergi melaut, padahal di belakang seorang nelayan ada keluarga,
ada istri, ada anak, ada orang tua, dan juga orang-orang yang ikut bekerja dalam rantai ekonomi perikanan. Dan dalam banyak keluarga pesisir, perempuan juga memainkan peran penting, misalnya dalam mengelola hasil tangkapan, membersihkan ikan, meringankan ikan, membuat ikan asin, membuat abon ikan, dan juga mengolah hasil laut makanan, dan juga menjual hasil tangkapan, itu mengatur keuangan keluarga. Artinya ekonomi nelayan sebenarnya merupakan ekonomi keluarga. Karena itu sampai sebuah sarara, ketika kita ingin meningkatkan kesejahteraan nelayan, jangan hanya melihat nelayannya, lihat juga keluarganya. Berikan ruang bagi perempuan pesisir untuk mengembangkan usaha, berikan pelatihan pengelolaan hasil laut dan juga akses pemasaran, dan tentunya dorong pengemasan produk, pemasaran digital. Dengan begitu, ketika nelayan mendapatkan hasil tangkapan, hasil tersebut tidak berhenti sebagai ikan mentah, tetapi juga berubah menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Dan sampai sebuah sarara, ini salah satu peluang yang sangat besar. Bayangkan kalau satu ekor ikan dijual sebagai ikan segar, nilainya mungkin hanya sekian. Tetapi kalau diolah menjadi abon ikan, kerupuk ikan, bakso ikan, atau nugget ikan, ini ada ikan asap, ikan kering, sambal ikan, atau berbagai produk olahan lainnya, nilai ekonominya dapat meningkat. Tentunya pengelolaan harus memperhatikan kualitas, keamanan pangan, kebersihan, kemasan, dan juga pemasaran. Dan disinilah UMKM pesisir memiliki peluang besar. Kita tidak ingin masyarakat pesisir hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi kita juga ingin masyarakat pesisir juga menjadi pelaku usaha. Karena nelayan menangkap ikan, keluarga mengolah, dan kelompok usaha mengemas, anak muda membantu pemasaran digital, dan produk dipasarkan ke luar daerah. Dan tentunya salah satu sumber daya laut bisa menggerakkan banyak sektor ekonomi.

Mengenai sebuah pertanyaan, laut kaya, mengapa nelayan masih susah? Dan jawabannya ternyata berada di satu persoalan saja. Ada biaya operasional, ada modal, ada harga hasil tangkapan, rantai distribusi, keterbatasan fasilitas, cuaca, dan perubahan lingkungan. Tentunya ada akses pasar dan juga teknologi. Dan ada persoalan bagaimana kekayaan laut tersebut dikelola agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari laut. Dan marilah kita jaga laut, marilah kita jaga pesisir, dan marilah kita dukung produk hasil laut lokal dan hargai kerja keras nelayan. Dan yang paling penting, marilah kita terus mendorong agar kekayaan alam tidak hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat. Karena laut yang kaya akan menjadi lebih bermakna ketika nelayan yang menjaganya juga hidup sejahtera. Dan sampai jumpa Sarara, tak terasa kebersamaan kita di acara Sarapan Uwempoi pada pagi hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Terima kasih untuk Kumyu semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Saya undur diri dari ruang dengar Kumyu. Nanti setelah ini ada rekan Jojo yang akan menemani Kumyu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

Sampai subuh sarana ku pura-pura. Kayuri dari suku Tajio yang dipersembahkan untuk para penghuni yang mendiami gunung, langit, dan berbagai tempat yang dikeramatkan. Pasalnya jauh sebelum agama masuk ke seluruh penjuru Sulawesi Tengah, orang-orang Tajio menganut kepercayaan animisme. Mereka percaya dengan keberadaan roh atau jin yang bersemayam di berbagai tempat di sekitar mereka. Setelah penyebaran agama Samawi tumbuh berkembang dan punya banyak penganut di Sulawesi Tengah, Kayuri tetap diadakan sebagai acara tradisi yang sifatnya bukan lagi ritual. Kayuri atau syair merupakan bentuk sastra lisan yang berkembang di Sulawesi Tengah. Ada yang bentuknya berisi pantun, nasihat, pengingat, bencana, dan aneka ekspresi lisan. Dan beberapa daerah kerap mengawinkan Kayuri dengan penggunaan alat musik tradisional pula. Lirik Kayuri yang dilantunkan suku Tajio kebanyakan berisi pujian sebagai ungkapan rasa syukur atas panen hasil bumi. Suku ini mendiami pegunungan di antara kecamatan Sindue, Tobata, Kabupaten Donggala, dan kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong. Daerah ini dahulu lebih dikenal dengan sebutan Kayu Tobata. Mulanya suku ini bersifat nomaden, dan daerah ini dahulu lebih dikenal dengan sebutan yang ya istilah nomaden atau hidup berpindah-pindah. Kebiasaan ini masih diteruskan sebagian kecil orang Tajio, sementara sebagian besar lainnya memutuskan untuk hidup menetap dalam satu wilayah. Kareba Kaupuna. Sampai subuh sarana kupura. Wali Kota Palu minta camat dan lurah perkuat keamanan masyarakat. Wali Kota Palu Sulawesi Tengah Hadianto Rashid menginstruksikan camat dan lurah meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah masing-masing. Besi Amalan 2 Kareba Rikareba Salea Tinti Sasio Pupewaikan Panju Kareba Salea Tinti Sapusangu Yaku Mahmudin Usman Jumbar.

0: Sampai subuh sarar kupura-pura ataupun talingai program Amber Palu Roa-roa belo non talingai kami di siaran program Amber Palu Nova Karewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita nama labai no singgaba na kapofai kita no singgaba di siaran ini. Topik kita berkaitan dengan laut kaya, mengapa nelayan masih susah. Indonesia memang dikenal sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Jadi laut ini sampai susah raku bukan hanya menjadi bagian penting dari kekayaan alam, tapi juga menjadi sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan misalnya. Tapi di balik kekayaan laut tersebut masih banyak nelayan yang kehidupannya belum sepenuhnya sejahtera. Jadi setiap hari mereka harus menghadapi berbagai tantangan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang kemudian menjadi sumber pendapatan bagi keluarga. 421-621 atau ke 0811-456-0387-5 Mama Lara pakai Miu. Kalau Komio ingin menyampaikan komentar, pendapat Komio terkait topik kita pagi ini, silakan. Pokoknya tolong tunggu Komio di situ. Pak Budi, apa kabar? Kemudian juga Pak siapa lagi ya? Ini tor aku sangat. Baru aku coba kita. Pak Amir Dayam, apa kabar juga? Komio yang lain, Tante Ella, apa kabar? Bagaimana harga ikan di pasar Tante Ella? Stabil atau lagi high-high-nya? Ada dua kompatriot saya pagi ini. Ada Elma dan ada Humaira. Humaira, kenapa kok sedih-sedih Humaira? Sang, masih sakit. Masih sakit, kurang enak ya. Kurang enak fruit. Memang kalau kesehatan kita terganggu, apa-apa itu agak susah. Coba tes suara kata.
1: Tes.
0: Ah, itu ada suara. Jadi ya, Elma. Elma tadi bilang, siapa papa mbak biasa mbak pancing? Biasa papa mbak pancing tiap kapan? Tiap hari atau malam atau?
1: Jarang.
0: Jarang.
1: Kadang malam, kadang siang.
0: Banyak tangkapan ya?
1: Tidak juga, nah. Apa tidak lama?
0: Tidak lama. Jadinya papa tidak apa pancing. Coba lihat-lihat orang lewat saja. Ya, sampai susah aku. Beberapa waktu lalu saya sempat menyaksikan salah satu tayangan televisi berkaitan dengan apa namanya, apa yang dilakukan pemerintah saat ini terkait dengan, cuman apakah itu, pertanyaan saya, apakah itu sosialisasinya itu sampai ke masyarakat atau tidak, khususnya bagi masyarakat nelayan ya, yang memang sehari-harinya menggantungkan kehidupannya itu dengan hasil tangkapan laut, khususnya kita yang ada di Teluk Palu ini. Jadi kalau Komio ada yang mendengarkan siaran kami, apa bapak ada tidak ibu nelayan ya? Kalau ibu nelayan biasanya ibu yang batada ikan kalau pas naik di anu tuh, naik di katakanlah dermaga. Kalau di Toribulu itu DP tanpa apa dermaga ikannya ada juga. Sepanjang yang kamu tahu. Jangan-jangan cuma dermaga cinta yang ini 2 tahun ini. Ada di Toribulu atau di Sienjo ada kayak macam seingat saya karena saya pernah sempat tinggal di KKN di mana ini Parangi. Kalau di Parangi itu ada depnya anu DP dermaga ikan. Jadi ada istilah mereka itu kalau pas laut lagi tidak bersahabat, dorong bilang bulan janda. Iya, ini saya bilang apa maksudnya?

0: tahu ternyata bahaya itu. Kalau kalau ada suami-suami yang pergi melaut, itu agak bahaya, agak turun ya. Oke. Jadi itu is danger. Bahaya katanya kalau pas lagi apa cuaca tidak bersahabat. Jadi orang bilang itu ada DP musim angin apa begitu ya. Jadi memang itu sangat riskan kalau melaut. Karena ada beberapa kejadian, beberapa nelayan asal Desa Parangge itu tidak sempat pulang karena itu mungkin dihantam badai di lautannya. Maka jadi mereka punya istilah itu bulan janda. Jadi ini jadi istilah yang berkembang juga di sana. Jadi memang ada bulan-bulan tertentu atau saat momen-momen tertentu mereka itu tidak akan turun melaut karena itu tadi apa faktor cuaca. Saya tidak tahu kalau di Teluk Palu ini. Teluk Palu mana? Atau kan ada masyarakat nelayan kita ini yang kemudian melaut itu bukan hanya Teluk Palu tapi sampai keluar-keluar teluk, bahkan sampai masuk-masuk di Selat Makassar. Wah itu luar biasa itu. Nah, saya beberapa waktu lalu juga sempat berbincang dengan teman-teman nelayan di mana nih, di Donggala. Jadi mereka itu punya apa namanya? Apa istilahnya kalau nelayan? Apa kalau di Toribul namanya rompong kah? Apa namanya?
1: Rompong.
0: Rompong ya? Rompong. Rompong itu bukan gigi yang rompong.
1: Tidak.
0: Itu ompong ya? Ya jadi ada rompi-rompong dong yang sudah dipasang di tengah lautan sana. Jadi mereka itu tinggal memanen. Ada juga yang kemudian membawa apa namanya peralatan tangkap khusus itu dan cukup panjang tali. Ini untuk DP jala. Wih panjang betul ya, berapa gulung itu dong anu. Dan itu kerjasama yang di pantai ada, yang di pantainya ada, yang di perahunya juga ada. Jadi itu digulung dan itu untuk pakai banu pukat nanti. Dan memang luar biasa ini pekerjaan jadi nelayan ini. Seperti tadi tuh ya, orang bilang bulan janda. Jadi ya memang melaut kalau orang bilang bulan janda bahaya, apalagi pengantin baru ya. Nah jadi saya tadi mau bilang begini, beberapa waktu lalu saya sempat menyaksikan salah satu tayangan televisi itu menyampaikan terkait dengan bagaimana kemudian smart fishing berarti apa, bat tangkap ikan dengan pintar karena ada smart handphone ya. Dan rata-rata kamu orang pakai smart handphone semua ini ya. Andika, Humaira, termasuk kakak Lili, siapa lagi, kakak Gina, semua rata-rata menggunakan smart handphone. Smart handphone itu handphone cerdas ya. Jadi kalau orang Kaili bilang ani soro-soro toji-toji. Jadi seperti itu. Kalau dulu kan ada handphone yang biasa hanya biasa dipakai untuk buat telepon saja. Ya. Saya pernah juga punya itu, ada merek tertentu yang memang dia apa poliponik ya, yang dia DP suara itu ya begitu sudah. Kalau sekarang so canggih-canggih semua DP suara. Nah. Saya mau bilang begini tadi. Jadi ada namanya itu istilahnya smart fishing yang apa namanya? Yang saya dengar itu, saya sempat saksikan di tayangan televisinya. Jadi katanya itu di laut itu sudah kayak anu apa ada apartemennya ikan. Hai. Nah, hebat itu ada apartemen ikan itu. Jadi ikan itu di apa kayak dibikinkan kamar-kamarnya. Jadi nelayan tinggal menuju ke satu titik itu dengan bantuan GPS. Jadi dengan cara tertentu itu, jadi dengan menggunakan aplikasi, jadi nelayan itu bisa lihat di mana ikan lagi anu apa namanya? Kumpul, ada pertemuan orang. Jadi di situ buat anu buat tangkap itu, buat pasang jala gitu. Jadi bagus juga itu, cuman persoalannya apakah ini sudah tersampaikan dengan baik di masyarakat, katakanlah penggunaan aplikasi tertentu untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal ya dari situ. Jadi itu yang nanti dikembangkan. Selain bagus juga itu. Jadi supaya topik kita ini bisa dibantah ya. Laut kaya, mengapa nelayan masih susah? Pertanyaannya masih susah kan nelayan? Jadi yang bisa jawab sebenarnya ini nelayan. Jadi kalau ada sampai susah raku topo sakabau, di Teluk Paluhing ya, nelayan, apapun dia, apakah dia dalam konteks dia personal atau dia dalam bentuk kelompok, silakan Komio sampaikan unek-unek komentar Komio di line telepon kami di 421621 atau ke 0811456038 itu adalah nomor yang bisa Komio hubungi. Sekali lagi, ada yang bilang pelan-pelan juga tadi kau bilang itu nomor, baiklah saya akan pelan-pelan kan, 0811456038 75. Begitu. Emang masih enggak ingat tadi yang kita bilang? 0811456038 75. Jadi apa namanya? Memang pembiasaan ya, faktor pembiasaan itu penting dalam hidup kita. Jadi kalau kita membiasakan sesuatu, insya Allah gampang kita mengingatnya. Apalagi kalau urusan cinta. Mana cinta? Ada cinta di sini?
1: Ada.
0: Oh, ada. Baru DP nama saya so cinta. Apalagi DP orang, tambah cinta. Jadi bersyukurlah yang punya nama cinta. Saya jadi ingat film Ada Apa Dengan Cinta. Ada Apa Dengan Cinta di bukan, di mana DP tampal lagi, DP kampung halaman ini. Di gunung apa lagi? Bukan Sidole, gunung itu gunung. Saya dulu waktu zaman kuliah kan, karena saya sempat tergabung dengan teman-teman di Mapala, bukan mahasiswa paling lama ya, mahasiswa paling loyal, yaitu Mapala. Saking loyal, lama dia selesai. Jadi saya tidak tahu kenapa juga orang tua jadi takut kalau anak-anaknya masuk Mapala, padahal sebenarnya tidak bisa mau begitu. Jadi Gunung Sojol ya, kampungnya di Sojol. Sebetul itu cinta? Ya Sojol, cinta langsung senyum-senyum. Ya, saya coba-coba ingat itu, karena seingat saya waktu itu saya pernah melakukan perjalanan pakai kapal laut. Kalau dulu tuh kapal laut hit sekali, ya. Mau kemana-mana naik kapal laut kayaknya jadi gaya hidup kita. Dan ketika itu saya naik kapal laut gunung. Kan kalau nama kapal laut itu biasanya nama-nama gunung ya. Ada gunung Leuser, naik Leuser saya waktu itu. Jadi Leuser itu kurang lebih tidar, kapal tidar, agak kecil dia, ramping. Kalau kelas-kelas kayak macam Kambuna, orang bilang kapalnya orang Manado, itu agak besar. Kambuna, Umsini, itu agak besar. Jadi naik kapal Loser itu dari arah Kalimantan. Waktu itu saya naiknya dari Samarinda. Itu kan bayangkan itu sungai bisa masuk kapal. Bagaimana dalamnya sungai itu? Kalau Sungai Mahakam itu terkenal dengan ikan pesutnya. Ya, jadi kapal, kalau kita dari kapal itu kelihatan sekali itu, kalau masuk wilayah Toli-Toli itu kelihatan sekali itu Gunung Sojol itu menjulang. Karena kita melihatnya dari kapal, jadi menjulang sekali. Tapi saya belum pernah pergi ke sana ya, maksudnya pergi naik gunung itu. Dulu pernah ada keinginan untuk bisa naik gunung. Jadi ada kebiasaan di Mapala itu, harus ada satu gunung yang mereka harus eksplorasi dan kegiatan-kegiatan apa namanya, alam bebas. Kalau kebetulan kami di FKIP dulu itu namanya gunung dulu wilayah Kabupaten Poso ya, sekarang sudah jadi wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Namanya gunung saya bisa lupa nama gunungnya lagi. Itu ada di Poso, ketinggiannya kurang lebih 2700 dari permukaan laut. Jadi kalau ada di puncaknya itu matahari kayak bisa dipete. Saking tingginya kan, kalau kita semakin tinggi itu sejuk ya. Jadi biar matahari terang tidak terasa menyengat. Jadi beberapa daerah-daerah yang dataran tinggi ya. Sama juga kalau kita pergi ke dataran tinggi Gayo. Pernah dengar Gayo?
1: Tidak.
0: Tidak. Aceh tahu Aceh?
1: Tahu, pada Aceh. Tahu.
0: Jadi di Aceh itu kan ada dua di sana itu, ada suku Aceh, ada dibilang Gayo. Kalau orang Gayo, mereka sepanjang yang saya tahu ini, dorong tidak mau itu disebut Aceh, karena Aceh itu merujuk pada suku. Gayo itu juga suku ya, Gayo. Karena Gayo punya bahasa sendiri. Ada pernah nonton atau pernah menyaksikan tarian Saman yang dengulun kisah Hasan dan Husain, Hasan dan Husain cucu di Nabi anak tuan Siti Fatimah Zuhra. Saya pernah menarikan lagi, tapi namanya Liko Pulo. Kalau di Aceh namanya Liko Pulo, tapi kalau Gayo namanya Saman. Kayaknya lebih dikenal Saman ketimbang Liko Pulo. Itu tadi persoalan anu ya, persoalan apa namanya? Apa istilahnya itu ya? Sama dengan orang Jawa Barat tidak mau dibilang orang Jawa. Jadi makanya jangan heran kalau kamu nonton TV itu mau pulang kamu kemana? Ke Jawa. Padahal itu satu pulau itu di Jawa, tapi dia bilang Jawa itu maksudnya Jawa Timur kah, Jawa Tengah kah? Nah, kalau Jawa Barat dia tidak akan bilang dia orang Jawa. Lo pulang kemana? Pulang ke Jawa. Oh iya iya iya. Jadi itu agak, tapi begitu keadaannya karena itu deh. Karena di Jawa Barat kan Sunda ya. Terus ada Betawi kalau di Jakarta. Kira-kira begitu. Oke, kita kembali ke topik tadi. Jadi di tayangan itu disebutkanlah apa? Istilah smart fishing. Jadi nelayan itu sudah dilengkapi dengan kemampuan membaca ini, apa namanya? Mapping ini untuk di aplikasi itu akan ditayangkan itu atau ada informasi di titik mana, di koordinat mana itu ikan ada berkumpul. Mungkin ada pertemuan atau apa pesta orang. Jadi tak kumpul semua di situ macam-macam ikan. Dari yang kecil sampai yang besar. Itu saya bilang tadi ya, kalau di Parangi itu ada dia punya pelabuhan ikan ya. Jadi dan memang apa? Makanya masyarakat di desa Parangi itu kemudian kalau biasanya sampai turun-turun ke Palu sini dorong bawa dompet ikan buat termos-termos itu. Jadi ikan-ikan yang memang naik apa baru masuk subuh atau jam-jam 3 dorong sudah dibawa itu. Jadi alhamdulillah waktu KKN itu orang itu dapat ampias. Biasanya sudah digantung di muka posko itu satu ekor ikan. Oh, ikan apa saja? Kalau satu ekor biasanya besar, kalau yang rame-rame biasanya yang kakak cili itu ya, yang orang apa? Kalau di sana istilahnya apa? Satu cucu.
1: Satu cucu.
0: Satu cucu ya. Jadi ada berapa ikan mungkin 5 ekor gitu di satu cucu itu digantung. Jadi itu salah satu keuntungan KKN di dekat dermaga pelabuhan ikan, yaitu Parangi terkenal. Kalau di daerah Tinombo ke sana itu daerah apa di nama lagi itu? Palasa. Jadi Palasa itu terkenal juga dengan apa dermaga ikan ya. Saya pernah waktu itu kan sempat mengunjungi teman yang ada di Palasa yang KKN posko di Palasa. Jadi kita sempat singgah dan berkunjung dan luar biasa ikannya disuguhkan ikan ikan segar. Termasuk ada ikan asinnya itu. Luar biasa. Dulu kalau daerah pantai itu yang terkenal dia punya anu ya sambal. Kalau daerah pantai sayurnya itu biasa kuah ikan kan? Kuah ikan. Kayak begitu. Nah, jadi kembali ke yang tadi itu bagaimana kemudian penerapan smart fishing ini? Tentu kalau dikatakan smart fishing itu bukan cara menangkap ikan yang apa namanya tidak sesuai aturan. Karena kan orang bertangkap ikan dia pakai bom apa. Nah, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Penggunaan bom itu kan merusak semuanya itu. Kita ke penelpon berikutnya dulu. Penelpon berikutnya baru satu penelpon ini. Sarapan Uvempoi, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Ante semale. Bung Adin. Rumah Bung Adin. Parimo. Parimo banana komio le. Palasa. Bukan Palasa. Ambesia. Ya, Palasa ya. Parang. Ambesia ya. Saya pernah singgah, ada tugu ikan. Di mana tugu ikan itu? Di Ambesianya atau di mana itu? Ada tugu ikannya itu. Jadi orang bilang, tampaknya ikan di sini. Oh, pantas. Jadi memang kita waktu singgah itu, saya ingat sekali waktu KKN itu disuguhkan ikan yang baru dikasih naik, orang bilang kan. Wah, luar biasa, segar-segar, dan ikan asinnya juga waduh mantap. Oke. Pagi ini tuh orang ada baca cerita tentang laut kaya, mengapa nelayan masih susah. Bung Adin boleh telepon ulang kalau sempat mendengarkan siaran kami ini. Jadi silakan dicoba kembali. Sarapan Uvempoi tak putus leh. Tialo ya. Oh iya. Komi sudah itu. Oke. Ya, masalah ikan. Jadi ini topiknya berkaitan dengan laut kaya, mengapa nelayan masih susah. Ya. Kenapa itu? Oh, oke. Jadi sampai. Betul.

Yang buang itu sampahnya di plastik di laut ya? Ah, bagus lah. Yeah.

Oke. Pemberian itu ya. Oke. Salah satu faktor itu ya. Oke. Oke, baik, baik, baik. DKP ya. Kalau di sana itu nelayan ada kelompok-kelompoknya juga atau bagaimana dorang? Pembagian ya. Ya. Yeah. Ya. Yeah.

Dalam satu hari katakanlah orang nelayan, kalau kalau cuma satu mungkin bisa dihitung. Kalau ada 200 nelayan turun dengan jumlah yang tadi itu kali Jono, batumpuk. Iya. Itu dong pakai pakai apa? Pakai termos khusus atau bagaimana dong taruh itu DPN di? Oh oke okay, baik baik. Dorang tiap berhenti berhenti buang sampah di laut ya? Ya baik. Oke. Okay. Salah satunya itu dampak pencemaran laut ya, pembuangan sampah. Saya ingat itu karena saya sempat cerita tadi Parangi. Di Parangi itu kebetulan saya itu hari melakukan program KKN itu di sekolah, dan kebetulan ada dua anak itu, dorong itu biasa balaut. Jadi saya tanya, kapan kamu balaut? Ajak kita ya. Oh, ya. Akhirnya pas pagi-pagi hari apa itu, kan tiap sekolah, dorong datang menjemput saya di apa di posko. Bilang, kakak, ayo kita pibaan buat tangkap ikan. Oh, itu ikan itu kayak terbang-terbang di laut, baru di pinggir. Saya bilang, memang luar biasa ini apa parimo ini, dia punya kain laut ini. Masih pinggir-pinggir ikan semua bermain-bermain. Jadi rumah kejar ikan itu, pancing ikan, dikejar itu ikan. Luar biasa. Dan ini yang Ya. Betul. Ya.

Iya, iya. Jadi ini sebenarnya himbauan juga buat kita semua, khususnya yang tinggal di pesisir, baik yang di pesisir ataupun yang ada di kota. Karena kalau rombong buang sampah itu kan ada juga orang cari gampang rombong buang sampah di Kuala. Nah, itu Kuala kan di muara ke laut. Iya. Jadi kenapa susah ikan ya itu, kamu orang buang sampah sembarang, plastik, botol-botol minuman, apa, minuman-minuman air mineral, kamu cuma buang begitu, DP dampak ternyata. Ya. Ya. Ya. Ya, apa yang kau bilang bulan janda? Ada rompi istilah dulu, saya ingat sekali, bulan janda. Tiap bulan rompi turun.

Ya. Salah satunya itu Bung Ardin ya. Oke. Jadi ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini akan didengar langsung oleh masyarakat kita yang khususnya profesi sebagai nelayan ataupun yang tinggal di pesisir pantai, bahkan yang ada di Kota Palu juga, di Kota Palu ataupun di Parigi Mutong, itu perhatian kita sangat keras dengan apa pengelolaan sampah ini. Jangan buang sampah sembarang atau membuang sampah di laut. Benar.

Ya. Ya, Bung Adin, saya bisa tanya, kalau di rompong itu biasanya berapa lama so bisa panen lagi biasanya? 3-6 bulan ya, sebelum panen. Dan biasa ikan-ikan apa itu yang di rompong itu yang dia? Wih, nak kawatan mah.

Oke. Berarti rompong yang paling jauh ya? Jadi nelayan yang barompon itu dorang mbak anu ya, dorang yang bertransaksi langsung juga dengan nelayan ya. Oke, okay, baik. Batare itu anu ya. Oke. Okay. Kalau Oke. Okay. Jadi ini DP pesan tegas ini. Pencemaran laut termasuk salah satu yang mempengaruhi anu ya, berkembang biaknya ikan ya, karena dia bisa. Benar. Jadi semuaan lah, semua teman-teman yang barompong atau bahan babagang itu dan termasuk nelayan itu harus baku dapat semua orang. Ya, betul betul. Baik Bung Adin, ini luar biasa nih perbincangan kita ini. Artinya kan, ini apa namanya? Kita langsung berbicara dengan apa orang-orang kan, memang orang paling enak kalau bicara dengan pelakunya. Komio kan ada di Parigi Motong. Ya. Ya. Ya. Jadi lagi-lagi diingatkan ya, selalu kami ingatkan, Mbak Anubis Batu ini jangan buang sampah sembarang ya, DP plastik itu jangan dibuang di laut.

Betul. Ini yang kadang-kadang apa kita abaikan. Kita bah cuma saya sendiri mah buang kok. Dia tesa, iya kau sendiri, kau tidak tahu yang di sebelah sana cuma buang. Betul.

Yep. Ya, paling tidak mendapatkan pencerahan lah kita. Dan harapannya apa yang kami dapatkan itu bisa di-share juga dengan teman-teman, khususnya apa baik itu masyarakat yang tinggal di pesisir ataupun yang berprofesi sebagai nelayan. Itu bisa saling share. Iya. Yeah.

Oke. Ya itulah tadi, karena saya sempat menyaksikan tayangan di televisi berkaitan dengan istilah itu smart fishing. Jadi ada itu. Jadi nanti nelayan itu di apa dengan menggunakan aplikasi khusus, jadi mereka bisa tentukan titik mana itu tempat ikan bakumpul, ikan lagi ada bapesta. Jadi kemudian ada, bahkan ada istilah mereka itu kayak macam anu apartemen ikan. Jadi dibuatkan nanti itu semacam apa tempat-tempat tinggalnya ikan kan. Jadi disitulah ikan bertelur, berkembang biak dan bisa dipanen, dan pada saat tertentu nanti kemudian juga ada namanya masih dalam istilah smart fishing tadi itu dengan menggunakan aplikasi. Jadi nelayan itu bisa tinggal arah ke sana koordinat sekian, arah berapa mil katakan begitu, ada berapa meter begitu, berapa dari dompet tempat sudah tahu itu posisi di mana tempat ikan. Jadi mereka tinggal pasang jala di situ dan bisa menangkap ikan dengan hasil yang maksimal tentu, itu harapannya. Cuma itu yang saya bilang. Ya betul. Yep. Tapi memang ya, jadi semua itu harus anu baku-bakuan dan baku bersinergi ini tentang program yang smart fishing tadi dan juga bagaimana perilaku kita terhadap laut. Perilaku kita terhadap laut, perilaku yang saya maksud ini ya bagaimana kemudian kita tidak sembarangan membuang sampah kita, ya sampah kita langsung ke laut misalnya. Yep. Yep. Yep. Dia bilang kan Teluk Tomi itu, ya. Yep. Yep. Yeah. Ambisi ya. Saya mati ikan. Baik. Ya. Yeah. Baik. Bung Adin, terima kasih nih sudah berbagi cerita dengan kita pagi ini. Semoga bermanfaat apa yang kita bincangkan dan juga menjadi apa? Menjadi masukan penting buat kita semuanya, ya. Kita yang tinggal jauh dari laut misalnya, yang kemudian ada kebiasaan buruk kita membuang sampah di sungai. Kami tidak tahu sampah yang kami buang di sungai itu larinya ke laut, muaranya ke laut. Dan imbasnya apa? Imbasnya ke ikan. Betul. Ikan apa? Baik, Bung Adin, terima kasih banyak. Terima kasih sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Adin dari Desa Ambesia. Komentar di Ambesia di mana?

0: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita peduli juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Kota Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kali menjomuna, karena gana saya ITOC.
1: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Terima kasih sampai sebesar aku pura-pura, sampai tituhi komedan dan talingai siaran kami di program Ampa RR Palu. Ya aku Ante Randua, Randa Momi Lenje, Momi Rara. Ada Humaira dan ada Elma. Ternyata dorong dua tadi tengah mati dengan suara penelpon. Jadi memang itulah ya, kita punya apa kendala teknis ini. Kalau kami masih mau ingin menyampaikan terkait topik kita penyampaian komentar Mio, topik laut kaya mengapa nelayan masih susah. Jadi ada key pointnya tadi yang penting kita garis bawahi. Sekarang itu ternyata di tingkat nelayan sendiri itu kesulitan dengan tangkapan ikan. Salah satunya itu apa? Kurang ikan. Kenapa? Salah satunya adalah pencemaran laut. Nah itu dia. Ini yang jadi perhatian kita sebenarnya. Kenapa kita kemudian harus bisa mengelola sampah kita dengan baik? Jangan kami buang sampah itu di sungai ataupun di laut. Karena itu, aduh, rakandino bau ini, lama mati bau. Ya, mikroplastik. Oh ya, saya mau ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah menyaksikan kami lewat live TikTok. Saya agak kesulitan karena layarnya ada di sebelah kiri, jadi saya harus menengok begini nih. Ada Bung atau Mangge Iswan Badri Lawera, apa kabar le Mangge? Boleh kamu telepon juga kalau kamu mau kasih komentar. Saya agak kesulitan ini. Mata melupai kacamata besi. Nah kita bayi layar. Jadi sekali lagi terima kasih kamu yang sudah menyaksikan kami lewat tayangan YouTube live. Ada ini ada Humaira. Kalau ada Humaira di sini ada Humaira. Terima kasih Les sudah melambaikan tangan. Kemudian ada Rico ya, sampai Rico. Dari Bengkulu. Aduh, saya jadi ingat Bengkulu. Bengkulu itu saya ingat Bengkulu Pantai Panjang. Terus apa lagi ya? Benteng Malbro, kemudian apa lagi ya? Ada masjid yang dibangun oleh, yang dirancang oleh presiden pertama kita, Presiden Soekarno itu. Kalau di Bengkulu itu apa? RRI-nya itu ada di jalan apa? Prapto ya? Ya di Prapto, jadi Suprapto ya, Suprapto. Jadi itu satu jalur itu. Jalur perkantoran dan jalur menuju ke pasar, ya, toko dan seterusnya. Nanti di ujung itu ada sebuah masjid yang dibangun oleh Bapak Presiden RI, Presiden pertama kita. Ketika beliau kan sempat dibuang di Bengkulu ya, maka di sana ada rumah pengasingannya. Jadi waktu ke Bengkulu itu tahun berapa ya? Tahun, nah saya mau ingat, 1997 sampai ke 1998, jadi sekitar ada berapa bulan sempat di Bengkulu ya. Jadi waktu itu saya karena magangnya di RRI, jadi saya di RRI Bengkulu, Jalan Suprapto itu ya. Jadi saya ingat sekali kalau itu jalan paling hits di Bengkulu. Gimana kabar Bengkulu sekarang, kota Bengkulu khususnya? Ya. Mudah-mudahan masih mendengarkan terus ini ya. Ada Bung Rico. Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Tanah Patah ya. Jadi kalau kami kemarin di Bengkulu itu sempat di Bengkulu, kalau di Bengkulunya itu 1 bulan lebih lah. Kemudian di daerah Rejang Lebong, daerah kabupaten, itu jalannya kayak mau pergi ke Parigi, Jalan Parigi, berkelok-kelok. Namanya itu saya lupa namanya, jalan istilahnya. Ada istilahnya nama tempatnya. Jadi berkelok-kelok ke Kabupaten Rejang Lebong. Tepatnya kami berada di Kecamatan Curup ya. Desa itu kalau dulunya itu adalah apa? Desa Transmigran. Sumber Urip dan apalagi saya lupa nama desanya lagi. Pokoknya kami ada di situ selama kurang lebih 1 bulan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suku Saraku Pura-Pura, budaya Morowali Utara, berpusat pada suku Mori. Ini sebagai penduduk asli di wilayah tersebut. Kebudayaan ini mencakup ritual syukuran panen raya padungku, kemudian penggunaan alat musik tradisional seperti kolintang dan peruling bambu tiup, serta ikatan kekerabatan komunal yang kuat di bawah sistem nilai adat yang dilestarikan. Sementara untuk karakter budaya utama itu ada namanya dominasi oleh suku Mori dengan berbagai sub-suku seperti Molongkuni, Watu, dan Ngusumbatu, serta kelompok masyarakat adat lainnya seperti suku Wana. Ada tradisi padungku, upacara adat syukuran sebagai tanda terima kasih atas hasil panen yang berlimpah. Kemudian ada kesenian tradisional, jadi pertunjukan seni yang memadukan tabuhan kendang, gema golintang, kolintang, serta tarian rakyat dalam ritual adat. Sampai suhu saranaku, untuk penggunaan bahasa daerah, penggunaan beragam dialek bahasa Mori dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedalaman.

Sesuku Saranaku Pura-Pura. Suku Mori ini merupakan salah satu suku yang berasal dari Kabupaten Morowali Utara. Wilayah otoritas suku ini adalah wilayah Kabupaten Morowali bagian utara. Beberapa nama kota dan kelurahan termasuk dalam wilayah suku Mori adalah Kolonendale, Beteleme, Tiu, Lembo Belala, Lembo Baru, Tingkeao, Wawopada, Tomata, Taliwan, Ensa, Tompira, dan lain-lain. Daerah kediaman suku Mori merupakan daerah yang subur dan jarang sekali meninggalkan daerahnya kecuali dikarenakan pendidikan dan perdagangan. Pemukiman suku Mori umumnya tinggal berkelompok di pusat perkampungan. Dalam perkembangannya, timbul perubahan sesuai dengan pola mata pencarian baru sehingga rumah-rumah mereka ada yang menyebar. Bentuk rumah pun berubah sesuai dari perkembangan pengetahuan dan teknologi mereka. Oleh sebab itu, sebagian ada yang mengelompokkan dan sebagian besar bangunan dari sarana untuk kepentingan umum ditempatkan di tempat yang strategis, misalnya lapangan olahraga, tempat ibadah, dan bangunan adat. Hingga saat ini bahasa Mori masih digunakan oleh sebagian anggota suku ini, terutama di daerah-daerah pedalaman suku Mori, dan terbagi dalam beberapa subsuku yaitu orang Molongkuni, Roda Molioa, Ulu'u, Ulu'uoi, kemudian Moiki, Watu, Musumbatu, Mobahono, dan lain-lain. Jadi orang Mori memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Mori. Disebutkan kalau bahasa ini masih terbagi dalam beberapa dialek, yaitu dialek Molioa, kemudian Ngusumbatu, Tiu, Moiki, Watu, Impo, Molongkuni, Ulu, Uwoi, Padoe, dan Mori Atas.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
5: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan.
6: Kamulah satu-satunya.
5: Anda mendengar banyak genre dari pop
6: satu yang
5: sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
7: Andai masih lima tak mempakai bahasa Tamboto, ane unde kita mempakai nasi mabomo. Bahasa Boa mempakai kanuka goa, ane kita topo unde.
8: Ne kita mau pakai mati ta bahasa kita, tetap kita gak ano tempen jili bahasa kita tepu inde. Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.
9: Onjo lau je si itu no make, si seimoi. Bahasa mai, supaya otuang nuto onjo itu topo lau je. Nyango no sili no make bahasanya itu Tamboto.
10: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

Karebam pamulanya. Sampai suku saran aku pura-pura. Gunung Bentimbahe merupakan benteng besar bekas penjagaan Belanda. Lokasinya sangat jauh dan membutuhkan waktu 2 jam perjalanan untuk sampai ke benteng tersebut. Jalan terdekat bisa ditempuh melalui Desa Lemo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Di tempat ini bisa ditemukan sebuah desa Salubiro yang dihuni oleh suku Tawana. Desanya berada di ketinggian 550 meter dari permukaan laut. Untuk bisa sampai ke Desa Salubiro butuh ekstra tenaga karena area jalan yang dilewati begitu ekstrim, penuh batu cadas, dan juga harus melewati 20 anak sungai kecil dan besar. Bahkan kendaraan roda 4 mobil tidak mampu menembus desa ini, hanya dengan kendaraan roda 2 yang bisa menembusnya. Kepala Desa Salubiro, Sofian Panjo, mengatakan desa yang dipimpinnya dihuni masyarakat adat suku Tawana yang jumlahnya sekira 1.400 jiwa. Dikatakan sebagian besar suku Tawana hidup dari hasil pertanian. Mereka menanam padi, berkebun, dan damar, serta nilam. Hasil dari pertanian ini menjadi tumpuan hidup mereka sehari-hari saat ditemui di Desa Salubiro belum lama ini. Dalam keseharian masyarakat adat suku Tawana tidak terlepas dari tradisi syukurnya. Tradisi dan budaya suku Tawana masih tetap dijaga kelestarian hingga saat ini. Misalnya tradisi panen raya atau yang disebut dengan pra yang dilaksanakan setahun sekali. Sofian menerangkan tradisi panen raya ini biasanya ditandai dengan potong ayam dan potong babi. Kemudian darahnya disemburkan ke lumbung padi sebagai bentuk rasa syukur.

Areva Kaupuna. Ki Hajar Dewantara yang bernama Haji Asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dari tokoh yang memperjuangkan hak rakyat memperoleh pendidikan yang tanpa diskriminasi.

0: Tradisi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh bang, jadi tentu turun aku. Ane mau buat uria sama dia harus tenaga bunja. Bukan jadi buat apa dia terberakan bunda. Mangga tepuk sampai sudut sama kau.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

0: kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok.
0: Hah?
1: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti-diare, dan anti-influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
3: Pro 4 RRI, Ensiklopedi Peradaban Bangsa. Tahukah Anda, pada tahun 1985, Departemen Luar Negeri mengirim Ujo Ngagalena dari Saung Angklung Ujo untuk mengajarkan orang di Kepulauan Solomon cara bermain angklung, cara membuat, dan cara merawat angklung. Negara Malaysia, Korea, Singapura, dan Australia, murid sekolahnya belajar bermain angklung. Fakta lain tentang angklung adalah, di Amerika Serikat pernah memecahkan rekor bermain angklung dengan peserta terbanyak, yaitu 5.000 orang.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Sampai suhu sarara
5: Yakuzaro
4: Tengah minju

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Jaya, Tinti, Sapu, Randua. Waktu Indonesia Tengah.
1: Karibam Pamulana. Sabizu Zararaku, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah melarang masyarakat memberikan makanan kepada monyet hitam tongkean macan ton makaka tongkeana di sekitar jalur Trans Sulawesi Tawe Litoboli guna menjaga keberlangsungan hidup dan perilaku alami satwa tersebut. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Tengah Mulyadi Joyo Martono di Palu mengatakan satwa sebenarnya memiliki home range atau wilayah jelajah tempat untuk beristirahat, tidur, dan bermain. Mereka memiliki pola aktivitas tersendiri, namun karena kemudian diberi makan oleh manusia, perilakunya berubah. Dijelaskan satwa liar memiliki wilayah jelajah dan pola aktivitas yang terbentuk secara alami guna memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mencari makan, beristirahat, tidur, dan bermain. Menurutnya, pemberian makanan oleh manusia bisa mengubah pola tersebut karena satwa menjadi terbiasa menunggu makanan. Karena itu, aktivitas tersebut berpotensi membuat satwa bergantung pada manusia guna memenuhi kebutuhan makanannya. Dikatakan BKSDA Sulteng terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak memberikan makanan kepada satwa liar. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui sosialisasi serta pemasangan tanda larangan memberikan makanan kepada satwa monyet, khususnya di jalur Trans Sulawesi Tawali Toboli. Dia mengatakan edukasi tersebut dilakukan agar masyarakat memahami cara berinteraksi yang tepat ketika menjumpai satwa liar dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengubah perilaku alaminya. Dia mengatakan pemahaman terhadap karakter dan pola hidup satwa penting agar masyarakat bisa menyikapi kemunculan satwa liar secara tepat tanpa mengganggu aktivitasnya. Oleh karena itu, dia berharap media juga ikut menyuarakan bagaimana sama-sama melakukan imbauan ataupun larangan kepada masyarakat agar tidak lagi memberi makan satwa, khususnya satwa monyet di kawasan tersebut, kata Mulyadi. Karewa Kaupuna. Franz Kaisiepo lahir di Biak pada 10 Oktober 1921. Dia adalah gubernur Provinsi Papua keempat pada tahun 1993. Franz Kaisiepo secara anumerta diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia karena usahanya sepanjang hidup menyatukan Irian Barat dengan Indonesia. Dia juga turut terlibat dalam Konvensi Malino di mana pembentukan Republik Indonesia Serikat dibahas. Dia juga merupakan salah satu yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya di Papua pada 31 Agustus 1945. Besia malam dua karya di karya pasalnya Tinti Sapuran dua. Upaya baikkan banjir karya pasalnya Tinti Sapu Tatalu.

0: Kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap

0: mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Sampai subuh sarara pura-pura yakuhi Adeline. Tadi ngai mindu pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita rapakwa rososo to sampai subuh. Tadi ngai dade kami pro ampa RRI Palu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.

0: 7,4
1: dan berikut ini adalah detik-detik tsunami yang terjadi di Palu.
0: Orang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami.

0: Oke, sampai ketemu di lokasi video clip, membuat video clip. Ada keras.
1: Ian, mau jalan-jalan kemana kita?
2: Ke taman kota itu, dan ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
1: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Ian. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
2: Ya, astaga.
1: Dikira jalannya setau. Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Ian. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
2: Sudah, Yoyas. Gak usah kesal begitu.
1: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
2: Sudah, Yoyas.
1: Sudah, Jodan. Kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
2: Jangan marah.
3: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu. Namun, perubahan perilaku lebih utama.

Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: Rebasalea, Tinti, Sapu Tatalu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai subuh saraku pura. Menyebut nama Insinyur Soekarno, kita langsung teringat dengan nasionalisme dan visi global. Soekarno mengajarkan pentingnya persatuan dan kebanggaan nasional di tengah dunia modern yang sering terpecah oleh perbedaan. Semangat globalnya dalam konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok menginspirasi generasi muda untuk berpikir mandiri, terbuka, dan berperan aktif di dunia internasional tanpa kehilangan jati diri bangsa. Kareba Kaupuna. Sampai subuh saudaraku, Kabupaten Morowali Utara yang kaya akan tradisi didominasi oleh kabupaten suku kebudayaan suku Mori dan masyarakat adat Tautawana yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan ritual leluhur serta rasa syukur atas hasil alam. Padungku adalah pesta adat atau tradisi kesyukuran panen. Panen raya sebagai wujud terima kasih kepada Sang Pencipta atas hasil bumi yang melimpah. Sementara Molimbu adalah makan bersama secara duduk melantai, saling berbagi hidangan dari rumah masing-masing yang menjadi simbol kuat, gotong royong, dan persaudaraan. Sampai subuh saraku, Vesia Morando Karya Berkarya Basalea, Tinti Sapu Tatali. Upaya baikkan panjur Karya Basalea, Tinti Sapu Ampa. Ya, aku Mahmudin Usman Jumlah.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

0: Sampai subuh saran aku pura-pura terima kasih sampai tidur ikomi dan talinga ikami di pro ampere palu tinti sapu ampang enak tempura vai kita mau singgah-ninggani ri siara budaya nusantara siaran berjaringan pro 4 seluruh Indonesia ngenarini balenggai pro 4 Jakarta tetap lantik kami di pro ampere palu
1: tiba-tiba dipenuhi kutu beras. Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.

0: Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkilat.
1: Di keseniruan itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
2: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Siaran berjaringan Pro 4 RRI.

0: RCT jam 13.
1: Abang pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal ngegelar pesta rakyat di Pulau Pramuka Selasa hari ini untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Fahmi Adri Ramlan, menambahkan pesta rakyat dirancang dengan memadukan hiburan, aktivitas bahari, dan budaya pesisir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah memfasilitasi bantuan geomembran atau plastik alas tambak untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat masa panen garam rakyat. Bupati Demak Elstiana mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai dukungan kepada petani garam, terutama menghadapi potensi musim kemarau yang cukup tinggi tahun ini. Selain meningkatkan produksi, Pemkab Demak mendorong penyerapan hasil panen untuk menjaga harga garam agar tidak turun saat produksi melimpah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pro4 Mataram. Jadi buat pendengar Pro4 nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Pro4 Jakarta ataupun di nomornya Pro4 Mataram. Tapi nanti ya setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Pro4 Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: Bang Jojo, apa
0: iya,
1: kabar?
0: Baik, gimana di sana?
1: Ya?
0: Iya dong, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, rada-rada mendung hari ini.
0: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas ya.
1: Tapi tidak di dalam studio kan?
0: Enggak dong, kalau di studio mah dingin. Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Pro4 nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Pro4 Mataram atau di Pro4 Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
1: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, bolong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo. Dan acaranya ini besok pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
0: Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
1: Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang untuk Bang Jojo.
0: Siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online nih Kak Diza?
1: Di studio sudah hadir.
0: Sudah hadir ya.
1: Pukul 14 bahkan.
0: Siap-siap sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
1: Ada Pak Suhirman namanya.
0: Assalamualaikum, selamat siang.

0: di menit 30 kita akan buka line interaktif ya, Kak Diza, okay. Ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan, hai, Kak Diza.
1: Ya, selamat siang sahabat sesama peringat perempat era Mataram, suara Buda NTB, suara Buda Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya Diza Palzi menyapa semuanya di seluruh penjuru Nusantara, dimanapun bisa menyimak kanal kami, yaitu di kanal perempat Mataram, suara Buda NTB, suara Buda Nusantara. Dan hari ini kami sudah kedatangan narasumber, yaitu Pak Suhirman. Assalamualaikum Pak Suhirman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah agak jauh-jauh datang ke studio perempat mata.
0: Oke, ini sepertinya sambungan terputus ya, penyiar perempat ya. Coba nanti kita akan menghubungi lagi dengan teman-teman di Perempat Mataram nih terkait sambungan kita, dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya, pendengar Perempat ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun-temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak, terutama ini kepada masyarakat kita, tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti?
1: Oh, itu besar.
0: Oh.
1: Itu,
0: ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya? Puja Wali?
1: Bukan
0: ya? Ternyata bukan. Ada
1: dia
0: juga
1: yang
0: ya?
1: Ikut.
0: Oh, iya.
1: Nah, jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu, dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para wali-wali Allah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rabu Bontong dan Mandi Safar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu, Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita, adat

0: kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita, yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah rebo bontong, di Lingsar itu memang dari dulu
1: Sudah turun temurun berarti.
0: Sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam, kita tidak tahu yang di situ.
1: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa, dan biasanya berapa hari yang berlangsung?
0: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu ya sama satu hari.
1: Satu hari jadinya. Ya,
0: satu hari pas hari Rebo itu saja di bulan Sapar itu.
1: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
0: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
1: Jadi itu intinya tolak bala di situ ya, yeah. Pak Sirman ya. Yeah. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
0: Kalau untuk Rebo Bontong, kita yang di Lingsar ini memang di semua sama seperti di daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
1: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Yeah. Nah, kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu, atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya? Yeah. Kemudian nanti ada isinya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan, ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Sirman. Yeah.
0: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari praacaranya sudah ada. Okay. Salah satu contohnya misalnya sebagai masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dia memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menolak balak sampai di tahun-tahun yang akan datang. Itu satu. Nah, setelah setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian ada santunan, maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Sapar itu.
1: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu, Pak Sirman?
0: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
1: Jadi leluasa ya?
0: Leluasa.
1: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya. Tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya, di tempat itu yang disebut dengan Kemali Lingsar.
1: Okay. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya, Pak Sirman ya. Tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
0: Oh, enggak ada.
1: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok, Pak Sirman. Yeah. Tapi Kemalik itu apa sih? Kemalik itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu? Apa sih arti sesungguhnya dari Kemalik? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya, Pak Sirman ya.
0: Yeah. Kalau Kemalik itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang. Gitu, bahwa Kemalik itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
1: Oh, dari 99 nama Allah ya?
0: Nama Allah Asma.
1: Asmaul Husna.
0: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
1: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sudirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi begibungkah di sana atau seperti apa?
0: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak ada yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti.
1: Untuk ada dulang penamat juga
0: ada,
1: ya?
0: Ada dulang penamatnya di situ. Kemudian
1: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya?
0: Iya.
1: Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman ya?
0: Iya. Pakai dulang kayu itu kan?
1: Iya. Oh, masih ada dulang kayu.
0: Masih,
1: dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sultan ya?
0: Masih.
1: Oke. Okay. Nah, biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya.
0: Ada.
1: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu. Yeah.
0: Jadi tetap itu kita laksanakan, yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan, walaupun itu kegiatan ritual budaya, itu lalu kita lestarikan sampai dengan saat ini, kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin, sekemampuan kita. Sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
1: Ada prosesi seperti itu juga ya?
0: Ada.
1: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
0: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
1: Iya.
0: Kan? Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
1: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam, ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai kemali di Desa Lingsar ini?
0: Ya, selalu itu ada itu. Selalu ada papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman itu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau Rebo Bontong itu.
1: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Harap misalnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman. Ada ayam opor itu yang terpenting.
0: Iya, memang kalau dalam ritual khusus kita di wilayah Kemali atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
1: Seperti apa ketentuan?
0: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di sini pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujuwali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
1: hasil bumi ya?
0: Iya, hasil bumi. Kita taruh di tulang.
1: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri,
0: tidak memaksakan gitu. Diri.
1: Tetap namanya diulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di diulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh diulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, Rebo Bontong dan Mandi Sapar. Biasanya Mandi Sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
0: Sesuai rundun acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari Rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Nah, karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang dipejuali. Karena pejuali itu juga di sana kita lakukan perangkat topatnya pada saat rarak kembang waru.
1: Apa isinya rarak kembang waru ini Pak?
0: Jadi kalau bahasa, kalau
1: apa
0: dulu,
1: ada makna khusus di balik semua itu?
0: Iya. Jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan ada jam dulu. Jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat baru kita melaksanakan adat.
1: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaan ini sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Sulman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak?
0: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
1: Apa istilahnya nih?
0: Kita kekiaian, jadi kekiaian. Kiai di wilayah itu.
1: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Oke, nah peran strategis kiai ketika Rebo Bontong itu apa sih Pak Sulman?
0: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan, kemudian ada nanti apa dari pengarah kita, dari Pak Kepala Desa. Dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah setelah kita sudah zikir dan doa itu baru

0: ya, orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
1: Lagi-lagi, ya, religiusitasnya ada.
0: Iya.

0: bisa memperhatikan masalah.
1: Oh, diniatkan ya?
2: Iya, diniatkan. Hajat-hajatnya yang apa namanya, yang tinggi-tinggi misalnya. Okay. Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 999 gitu saya.
1: Oke. Okay. Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya. Yeah. Jumlahnya 99, angka kesempurnaan ya. Oke. Okay. Ya, menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pempat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
3: Enggak apa-apa, siap. Kak, ya jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar perempat ya sama Pak Syairman. Terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Po ya, kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor perempat Mataram berapa ya Kak Diza ya?
1: Nomornya Bang Jojo 0370-621-355. Kamu ulang sekali lagi di 0370-621-355.
3: Oke, nanti kita akan buka line interaktifnya di perempat Jakarta ataupun di perempat Mataram, tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza ya. Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar perempat. Dan tentunya masih dimari di Promot FM Suara Budaya Nusantara.
4: Alae sai nongkato.

0: mai tachua kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI adalah pemirsa RRI Net, ya salah sebut pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa kita gagal ada di Radio Visual RRI Net ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo. Tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Bersopo itu artinya Sasambo yang bersatu begitu.
2: Widi, iya, tadi juga artinya juga bagus banget lagunya ya.
3: Oke.
2: Okay. Siap. Tadi saya kayak
3: ada telepon juga.
2: Sudah ya? Ada telepon, boleh kita angkat dari Perempat Mataram dulu ya. Silakan.
3: Iya, terputus.
2: Terputus. Oke, okay. Boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kak Riza?
3: Iya, bunyi ya, itu bunyi. Ini, kita terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo,
3: selamat Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum Kakak Dinda.
3: Dengan Diza. Ini Cigu ya.
4: Dengan Cigu ya.
3: Iya. Oke, terima kasih sudah bergabung Cigu.
4: Cigu ya dengan di Jakarta Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cigu dipercepat boleh ya Cigu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana.
4: Pak Suhirman.
3: Iya.
4: Ayo, assalamualaikum Pak Sukiman. Dengan Cigur ya Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Tuh kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa. Nah, waduh, ritualnya Rebo Bentong namanya dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan atau
3: Mangkok ya. Juga nih udah keliling berarti
4: itu,
3: ya.
4: Skarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Skarbela itu tempat mutiara, Cegu.
4: Mutiaranya luar biasa dengan tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan dapat apa nih yang disalahkan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menurut bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan Cigur ya. Makasih banyak ya. Tetap semangat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. Cigur di Jakarta. Iya. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo pengen bubur merah, babak bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman apa ada disertakan di situ.
2: Iya gitu, iya silakan Pak Sirman direspon
3: iya,
2: dulu
3: Pak
2: aja.
3: Pak Sirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Ceguria ini sudah berkiling kelompok disebut jangkuk dan sebagainya. Tapi tadi Pak Sirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini ada mata air kemudian juga yang di ada perempuan ada laki-laki begitu. Ya. Ngomong-ngomong jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Sirman. Iya Bang Jojo ya.
2: Iya.
5: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebut dengan air mata itu. Inilah maksud kita di Lingsar. Desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat juga ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Makan sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngobrol sendiri ini loh air kita sendiri kok saya bilang. Jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti ya artinya kita punya air tapi air kita beli.
3: Ah, ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada. Sebut lagi ada di Lingsar pasti. Di Lingsar. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari pet panda dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
5: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
3: Ada, ya?
5: Kalau itu ada, tetap ada. Tetap di bulan Sapar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur ya, dalam minggu kedua atau ketiganya.
3: Bahasa saya abang, Pak.
5: Oh iya.
3: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya, Bang Jojo ya.
5: Sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat itu untuk bubur beaknya sudah. Jadi minggu pertama di bulan Sapar itu sudah kita lakukan juga yang namanya bubur putih itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus ke depannya. Dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu setiap tahun, setiap bulan Sapar, maka kita melaksanakan yang namanya bubur putih. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan bubur bea. Dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini kita, masyarakat kita diberikan kesehatan, kuafiatan, apakah rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah bubur putih dan bubur bea ini, baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
3: Iya. Jadi itu Cikgu jawabannya. Oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu. Cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya Bang Jojo gitu.
2: Ketika jadi banyak yang cuma bubur merah bubur putih ya.
3: Betul.
2: Kaliza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompat Jakarta, Kadiza dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar, katanya gitu. Siap.
3: Oke. Silakan, boleh ditanggapi dulu Pak Sirman.
5: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu kolam kolbutan, itu tempat air yang pertama kali
3: tadi
5: itu
3: sempat disebutkan ya waktu rehat. Kolbutan itu dari kolbu, dari hati ya,
5: bahasa sasaknya kolbutan, kolbutan
3: gitu ya.
5: Ada, ya mungkin orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih yang lain itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Tetapi ini diritualkan.
3: Di mana saja dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di luar Lingsar.
5: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
3: Ada juga namanya gerojokan. Saya pikir gerojokan sewu yang ada di Solo aja Bang Jojo ini. Ada gerojokan juga ya.
5: Gerojokan.
3: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
5: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan. Dengan ada buhurnya.
3: Apa itu buhur?
5: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat ada.
3: Ada beras kuning juga.
5: Agak aneh. Dipakai juga.
3: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu, Pak?
5: Yang mana? Kelapa muda.
3: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Iya, ada rupiah-rupiahnya juga. Ada kan seperti itu?
5: Ada yang khususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan habis itu sepeda motor itu yang dipakai.
3: Oh, masih ada apa ya? Kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan.
5: Oh, iya,
3: saya motor, pernah lihat, cuma saya tidak pakai semua. Itu, Pak, kebetulan ya. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu
5: didoakan
3: begitu ya.
5: Didoakan dulu intinya. Berarti dan doa itu.
3: Iya, di tapi masih kental nuansanya seperti itu.
5: Oh, masih
3: itu, ya.
5: Sampai sekarang.
3: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya.
2: Oke.
3: Dan benar perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya, jadi nggak cuma kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
5: Bisa, sama juga.
3: Iya, biar dia tidak lecet berangkat jalan pengemudinya nih.
5: Hindari
2: dari bala gitu ya.
3: Dan bencana ya.
5: Karena itu biasa kalau pemakai sepeda motor itu
2: siap kalau gitu ya. Itu sudah terjawab ya Pak Aris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana Kak Diza?
3: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 021-350-4510. Oke, wah mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kak Diza ya. Betul. Menjelang hari di sana gitu
3: bulan
2: ya.
3: Bulan Safar
2: gitu ya.
3: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul.
2: Karena banyak makanan ya.

0: rasanya malu kalau tidak melaksanakan maulid, karena di sana satu tahun sekali ya Pak Sirman ya.
1: Oh berarti
0: masyarakat itu saling di,
1: hanya di maulid ya, beda kalau di lebaran.
0: Lebaran juga,
1: oh, lebaran juga sama.
0: Iya.
2: Ya. Oh, kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan maulid itu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya, 10 kali. Iya, iya, iya, iya. Misalnya di satu kampung itu maulidnya tanggal sekian.
1: Oh.
2: Nah, kemudian maulid itu tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, kalau di wilayah di tempat saya, nah, itu khusus untuk Petangan namanya.
0: Apa?
2: Petangan. Bulan
0: itu
2: pertama masuk bulan maulid itu sudah.
0: Nah, ada-ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
1: Oh, banyak
0: juga.
1: Ya.
0: Iya. Yang tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jody.
1: Betul.
0: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
1: Gitu. Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan tuh ada namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang lebaran kayak gitu.
0: Ada orang menjelang puasa Bang Jojo, ada juga menjelang lebaran.
1: Iya, puasa lebaran itu pada bersih dulu tuh ya, mandi di sungai kayak gitu-gitu. Iya dah.
0: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh Bang.
1: Iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya? Soalnya isi gedung-gedung semua.
0: Iya. Mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya.
1: Masih.
0: Ya termasuk di Lingsar ini sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Sirman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
2: Iya, air panjang umur.
0: Iya.
2: Air Surgawi yang di kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi, minum di sana itu dia akan awet muda. Nah, kalau kita dimandiin, kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
0: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
2: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, ke Jepang, dia ambil air dari situ.
0: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis ya, air mata menjadi mata air menjadi air mata, karena di sana banyak perusahaan daerah air minum atau AMDK, air minum dalam kemasan
1: Betul Pak Sirman ya. Makanya udah mulai kering ya Kak ya.
2: Di Narmada sih itu anaknya kan. Dari Narmada air muda itu dari Narmada itu. Tapi kebetulan tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ.
0: Nah, kan seperti
2: tapi
0: itu Pak
2: Sirman. Punya air Lingsar namanya Narmada.
0: Ya, itu strategi pemasaran. Tapi yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu Bang Jojo, dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lebih usia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
1: panjang, panjang umur ya.
2: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari Kira, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama. Kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa gayat ini, real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali. Oh, ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda seperti itu.
1: Oke, siap. Kadiza di sini ada telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke. Halo perempuan, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus. Oke, coba kita di sana aja, Kadiza.
0: Silakan 0370621355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya Pak Sirman.
2: Di
0: Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Sirman sebagai Kemalik di Lingsar itu apa sih yang biasanya para tamu itu Pak Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu.

0: Yai gitu ya. Ayo, seperti apa?
1: Ya, sebenarnya sama saja. Doa selamat seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk melalui tawasul kepada Nabi, kita sampaikan hajat-hajat mereka. Itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang tua kita di situ. Sebagai Pak Mangku itu kalau yang sekarang jadi Mangku yang ke-9 ke 10 di situ, dari Mangku pertama dulu.
0: Pak Sirman, Pak Mangku keberapa sekarang?
1: Saya kekiaian dari.
0: Oh, kekiaian.
1: Ya, kekiaian. Kalau itu saya menggantikan ada kiai yang umurnya sangat panjang dulu, kemudian dia meninggal. Kemudian saya menggantikan.
0: Okay. Sudah berapa lama, Pak?
1: Ada 5 tahun lebih.
0: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rabu Bontong dan Mandi Sapar.
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar Pulau 4 ya, ada tradisi mandi di apa namanya, di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya, terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Tapi Kak Diza, ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat. Coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo, Prof. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Taher.
2: Iya, silakan Bang Taher.
3: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?
0: Iya, Waalaikumsalam.
3: Saya baru dengar itu mereka mandi safari ya, di sini juga daerah Mukutara juga ada, tapi itu apa masih daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
0: Rabu Bontong.
2: Oke, siap deh kalau gitu. Siap.
3: Ya, di sini ada gitu.
2: Oke, siap. Bang Taher. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya, jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih, apa namanya, Kak Diza dan juga Pak Syahidman.
0: Pak Sirman. Ya, silakan. Intinya saja. Jadi satu intinya, setengah menit, Pak.
1: Ya, setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan di bulan Sapar ini, tapi oleh masyarakat kita tidak, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
0: Jadi balik ya, Pak ya?
1: Kita balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. Dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat, dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
0: Jadi itu ya.
2: Seperti itu ya,
0: yang tadinya
2: Bang Taher,
0: kesialan
2: ya,
0: diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan gitu,
1: keberuntungan.
0: Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya.
2: Siap deh. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sirman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
0: Apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya, Pak Sirman, silakan.
1: Dengan berbangga dan berbesar hati, kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesakat leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
0: Iya.
1: Nah, yang kedua. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
0: Tinggal diteruskan, jangan diciderai.
1: Jadi,
0: begitu.
1: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya, dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini, untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik, terima kasih banyak siap. Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
2: Siap. Terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
0: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Sirman.
0: Sehat-sehat. Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
2: Oke, jadi pendengar Perempat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta. Dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta, boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.

0: Saya Tinti Sapu Alima, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana personil Kompi 4 Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah pada hari Minggu 9 Agustus 2026 sore membantu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tentena dalam penanganan kebakaran lahan yang terjadi di Kelurahan Tentena, Kecamatan Pamona, Pusulemba, Kabupaten Poso. Kebakaran lahan tersebut mendapat respons cepat dari personel Brimob yang langsung bergerak bersama petugas damkar untuk melakukan upaya pemadaman dan pengendalian api. Kegiatan penanganan berlangsung sejak sore hingga malam hari dengan mengerahkan personel dan peralatan yang tersedia di lapangan. Petugas bersama-sama melakukan penyisiran dan pemadaman pada titik-titik api guna mencegah kobaran meluas ke area lainnya. Kondisi medan dan potensi ringan menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman sehingga diperlukan kerjasama serta koordinasi yang baik antara personil Brimob dan petugas damkar. Kaupuna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan serta memastikan kesiapan personil dalam sarana pendukung Polres Sigi Motong pada hari Selasa 11 Agustus 2026 menggelar apel gelar pasukan dan pengecekan peralatan karhutla. Kegiatan berlangsung di halaman Moko Polres Parigi Motong tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Parigi Motong AKBP Dr. Hendrawan Agustian Nugraha SIKMH selaku Inspektur Upacara. Dalam amanat Kapolda Sulawesi Tengah yang dibacakan Kapolres Parigi Motong ditegaskan bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk kesiapan bersama dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. Kapolres menambahkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan kebakaran semata, tetapi dapat berkembang menjadi bencana ekologis yang memberikan dampak luas terhadap lingkungan, kesehatan sosial, dan perekonomian masyarakat. Sampai sungguh sarara, Vesiamo Kareba Saleatin Ti Sapu Alima, ya aku Arno Fiantin, Pop FM kami panjilir di Kareba Saleatin Ti Sapu Aono.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sebuah tempat wisata menarik di Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Tonusu, dan telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah. Inilah air terjun Salowopa. Menyimpan keindahan alam yang terbilang unik, karena memiliki 12 tingkat air terjun dengan ketinggian mencapai 25 meter, menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memiliki kolam-kolam kecil di setiap tingkatannya, Anda tidak perlu takut menaiki air terjun ini karena bebatuannya tidaklah licin sama sekali. Butuh waktu 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke tempat ini dari Kota Poso dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.

0: lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Sampai subuh Sarah, request dari Dede Dangdut di sini.
2: Request dari Dede Dangdut di sini.
1: Mengepe Dari Dangdut.
2: Mengepe Dari Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arnov Yatim bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran hari ini di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Dan saya tidak sendiri sahabat budaya, saya ditemani oleh Om Bu di sore hari ini sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat sore Om Bu.
1: Ya, selamat sore.
0: Oke, bagaimana kabarnya nih Om?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah baik. Sudah siap ini menemani kami di Mange Peda Dedangdut ya Om. Iya. Oke, langsung saja bagaimana ini Om, sudah ada yang banyak yang mau bergabung juga ini di layar.
1: Sudah berdering-dering ini?
0: Iya, berdering-dering ini Om. Bisa disapa dulu Om.
1: Boleh.
0: Halo.
1: Iya. Halo.

0: Hello，Hello，Hello，Hello，hello. hello.
1: hello.
0: Oke, Mange Peda Dedang Dut.
1: Ya, sedang terjadi nih.
2: Dengaran suaranya ini.
0: Dengan Om Bu ini, Bunda.
1: Ya, tapi gimana? Bagaimana?
0: Oh, angin. Angin. Nanti kita okay. Putarkan Bunda.
1: Makasih. Okay. Selamat sore nanti.
2: Yeah.
0: Bunda, ini apa namanya terhalang oleh angin
2: iya,
0: ini.
2: Katanya angin, ada angin.
0: Iya, anginnya memang apa namanya kalau di sini Pak apa iya, kencang sekali
2: ini. Kencang indah. Karena ini kan cuaca juga iya, panas ini.
0: Kencang baru panas Om. Aduh, tapi ya bagaimanapun cuacanya hari ini tetap kita syukuri ya Om iya. Ya. Karena kadang juga mengeluh ya, panas, iya, panas terus, hujan terus. Aduh, bagaimana
2: ada
0: ini?
2: Nanti.
0: Manusia ini ya betul. Allah. Oke, kita sapa lagi mungkin Om Bu. Halo.
1: Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik, Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Mange Peda Dedangdut.
1: Ya, sedang dipersiapkan.
0: Ya, ya, Bunda Asri mau request lagu apa ini?
1: Lagunya ini.
0: Iming-iming.
1: Kita
0: sugiarto iming-iming ketemu ini. Nanti kita putar.
1: Ya, terima kasih, Novi.

0: Sehat selalu juga ini untuk Bunda Astria di Pondok Tombolo Tutu dengan keluarga. Terima kasih Bunda sudah bergabung bersama kita ya Om Bu di sore hari ini. Satu lagi kita sapa dulu Om Bu. Halo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dedangdut.
1: Ya, aku dan Miss Sejati.
0: Iya. Dengan siapa ini?
1: Dengan Fajrin dan Ipabo.
0: Fajrin di mana?
1: Ampi Babo.
0: Iya.
2: Parigi Motong.
0: Oh, jauh ya.
2: Jauh. Oke, Fajrin ya.
0: Jadi mau request lagu apa ini, Fajrin?
1: Lagunya Johnny Iskandar.
0: Johnny Iskandar. Apa tujuannya?
1: Iya, secangkir kopi.
2: Secangkir kopi.
0: Oke, nanti kita putarkan. Siap. Ada ini.
2: Makasih.
0: Waalaikumsalam. Ini jauh ini Ampi Babo. Warahmatullahi wabarakatuh. Ampi Babo.
2: Iya, arah ke Gorontalo.
0: Aduh.
2: Manado.
0: Berarti Om Bu lewat ini kalau pulang
2: lewati.
0: Ini.
2: Kalau pulang kampung ya lewati kampung ini, Ampi Babo.
0: Ampi Babo.
2: Oke, masih ada?
0: Oke, belum kita ada ini atau kita berikutnya. belum ada. Oh, sudah ada yang mau masuk lagi ini. Kita sapa dulu mungkin Om. Okay. Halo.
2: Iya, halo.
3: Halo, selamat.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mangepir dari. Ya, sudah
0: tersedia. Bunda Trimedia ini.
3: Iya.
0: Iya betul. Jadi Bunda mau request lagu apa?
3: Lagu Mari Kita Mak.
0: Cinta.
3: Oke. Ya, oke.
0: Oke, Om, kita ke lagu dulu mungkin ya Om ya. Ini sudah ada 4 lagu. Nanti setelah ini kita buka lagi sesi selanjutnya. Jadi untuk Om yang mau bergabung boleh sekali, tapi nanti di segmen selanjutnya. Nanti kita tetap akan buka karena masih lama juga kebersamaan kita ini.
2: Sampai di jam 17.
0: Betul, sampai jam 17 sore. Waktu Indonesia Tengah. Oke, Om, kita putarkan tadi ada lagu requestan dari Bunda Diana. SMS dari Ria Amelia.
2: Iya, ini dia lagunya.

0: Ah, buat apa sih sekolah? Capek. Lagian sudah ada presiden, gubernur, sama wali kota. Mereka saja yang kerja.
1: Jangan gitu dong. Kalau semua orang berpikir seperti itu, nanti siapa yang jadi dokter, guru, perawat, polisi, atau bahkan pemimpin berikutnya?
2: Betul, sekolah itu bukan cuma tempat untuk cari nilai, tapi untuk menambah ilmu, melatih keterampilan, menambah wawasan, dan membentuk karakter supaya kita bisa meraih cita-cita.
0: Iya juga ya, berarti sekolah itu penting untuk masa depan kita sendiri, bukan untuk orang lain.
1: Tepat sekali, siapa tahu nanti kamu yang jadi wali kota, gubernur, bahkan presiden.
2: Ayo semangat sekolah, karena setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih baik.
3: Jangan pernah menyerah untuk belajar. Sekolah adalah jembatan menuju masa depan yang cerah. Mari rajin sekolah demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Sahabat budaya, tidak terasa waktu terus berjalan dan kini kita telah memasuki waktu azhar. Di tengah berbagai aktivitas yang mewarnai sore hari ini, marilah kita luangkan sejenak waktu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah sholat azhar. Dan juga sahabat budaya, atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan solatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan solat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kariba Pamulana Bupati Donggala Vera Elena Laruni menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas respon pemerintah pusat dalam membantu mengatasi kekurangan anggaran pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Donggala. Menurut Vera, tambahan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat menjadi langkah penting untuk membantu Pemkab Donggala menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji P3K. Ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Donggala berkomitmen memanfaatkan tambahan dana transfer tersebut sesuai peruntukannya, yakni untuk menyelesaikan pembayaran gaji P3K. Vera juga berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di Kabupaten Donggala. Ia juga mendoakan semoga Presiden Prabowo Subianto agar senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dalam menjalankan tugas memimpin Indonesia. Kariba Kaupuna Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tengah mensosialisasikan sistem pemetaan permasalahan dan risiko personil berbasis Early Warning System atau EWS. Sosialisasi tersebut kembali disampaikan Kabid Propam Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Roy Satya Putra saat memimpin apel pagi di hadapan seluruh personil di Mako Polda Sulteng di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Dalam arahannya, Kombes Pol Roy Satya menjelaskan EWS merupakan sistem yang dirancang untuk mendeteksi potensi permasalahan personil sejak dini. Menurutnya, personil kepolisian dapat menghadapi banyak persoalan dan menjalankan tugas seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Sampai sebesar Fesio Mokareba Saleyatin Ti Sapu Aono, Yaku Aarnoviantin, Papa Efe Kami Panjiliri Kareba Saleyatin Ti Sapu Papitu.

0: Dan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tam pasang gani.
1: Suara budaya tam pasang gani.
2: Ayah, kenapa hutan itu penting?
3: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
2: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
3: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
2: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
3: Hebat sekali, anakku.
4: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sampai subuh Sarara. Request dari Dede Dangdut di sini.
1: Request dari Dede Dangdut di sini.
0: Mangepe Dede Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik
1: maupun baru.

0: dari dangdut.
1: Bang Ete dari dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Mang Epe Dade Dangdut. Ya, aku dangdut tersejati. Om, kita sudah di segmen kedua
3: iya,
2: ini
3: betul.
2: Om. Dan kita masih membuka layanannya, layanan teleponnya di 0811-456-0387-5 atau di 421-621 untuk yang mau bergabung tentunya ya Om Bu.
3: Iya.
2: Om Bu sudah ada juga sudah. Ini yang bergabung iya, di okay. Apa namanya di TikTok
3: oh,
2: ini
3: TikTok,
2: Om Bu.
3: Iya.
2: Betul. Dari Kak Mariani Sahib ini oh mau request lagunya iya. Apa ini penantian dari Musin. Terima kasih. Oke, nanti kita putarkan. Jadi tetap stay tune iya. Ya di TikTok Pro 4 RRI Palu. Oke, Om Bu kita sapa di lewat telepon dulu
3: ya, mungkin ya
2: Om.
3: Halo.
4: Halo. Halo.

0: Oh, Ibu Mas Pak.
1: Bunda Mas Pak di sebelah. Mungkin ya, dengan monitor. Apa radio? Karena terlalu mantul. Ya,
0: feedback. Boleh saya kecil sedikit?
1: Iya, halo. Halo,
2: halo.
1: Bunda. Iya, nah ini sudah aman. Ada lagi.
0: Kedengaran. Iya.
1: Jadi Bunda boleh kesini.
0: Judulnya
1: penasaran. Nanti kita putarkan Bunda.
0: Oke, okay, Bunda Mas.
2: Terima kasih, Bunda.
1: Katuh feedback iya. Sekali ini suara Bunda
0: iya.
1: Atau terlalu dekat dengan radio atau bagaimana
0: iya,
1: ini ya Om Bu iya.
0: Kita sapa lagi masih
1: okay,
0: ada
1: oke sebentar iya. Saya set dulu ini oh. Oke okay, kita sapa lagi Om Bu iya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar ini Arnovi bersama siapa?
1: Dengan Om Bu ini.
0: Salam kenal.
3: Oh iya, salam kenal.
1: Iya, ini iya. Dari Om
3: Swan. Iya. Iya, kurang lebih tersejati.
1: Iya, Om Swan. Bagaimana kabarnya?
3: Iya, Om Swan ini mau dihibur dengan
1: Meli
3: karena betul pacarmu.
1: Ai.
3: Banyaknya. Banyak betul pacarmu ya Bu. Terima kasih.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak betul pacarmu. Aduh, ini jangan-jangan Om San juga apa namanya?
0: Banyak juga bang.
1: Iya, tapi jangan sekarang, mungkin dulu ya. Waktu muda boleh kan Om? Kan
0: iya.
1: Kalau masih muda itu apa namanya
0: semua
1: masih
0: punya.
1: Masih dalam
0: penjajakan.
1: Proses penjajakan. Iya, bisa memilih sebelum janur kuning melengkung, apa
0: asik.
1: Salahnya toh Om?
0: Iya betul.
1: Oke, nah. Nanti kita putarkan pokoknya Om San tetap tunggu ya di Pro 4 RRI Palu. Ini biasanya Om San juga masuk di TikTok ini Om.
0: Oh, ada juga
1: iya,
0: TikTok.
1: Iya, biasanya, iya. Tapi ini belum
0: ya,
1: masuk.
0: Menelpon.
1: Iya. Dia sekarang menelpon. Oke. Okay. Kita terima lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Dengan Bunda Ani ini.
2: Oh, iya, betul.
1: Bunda mau request lagu apa?
2: Lagu sekali.
1: Cukup sekali. Oke, nanti kita putarkan.
2: Ya, terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
2: Bersama Ambu.
1: Sama-sama Bunda. Selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bunda Ani. Bunda Ani. Oke, ini sudah ada langsung masuk lagi, Om.
0: Ya,
1: kita sapa
0: lagi.
1: Halo.
0: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangai peda dedangdut.
0: Iya.
1: Bapak Udin, gimana kabarnya?
0: Iya.
1: Panas.
0: Iya. Panas juga di sini.
1: Di sini juga panas.

0: Mangi Peda De Dangdut.
1: Ya, aku dangduter sejati, Le.
0: Iya, dengan siapa ini? Dimana, Ibu?
1: Dari Bunda Asria, Boya Bali AC, Kecamatan Marawola.
0: Bunda Asria, oke.
2: Di Marawola.
0: Bunda mau dikasih gua apa ini?
1: Peti Vera, terus terang saja.
0: Oke, terus terang. Oke, saja. Nanti kita putarkan, Bunda.
1: Terima kasih,
2: Mbak Novi. Terima kasih.
0: Om Bu.
1: Iya,
2: sama-sama.
1: Sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini Marawola tadi ya,
2: Marawola,
0: Om ya. Oke.
2: Iya.
0: Siap, Bunda.
2: Kabupaten
0: Asria.
2: Sigi, Bali Ase Marawola.
0: Bali Ase Marawola.
2: Tidak jauh juga.
0: Iya, ini. Kita ke penelpon lagi. Iya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda De Dangdut.
3: Ya, aku dangdut sejati, Bang.
0: Iya. Dengan Bapak Jafri.
2: Oh, Pak Jafri.
0: Iya, di Lerotatari.
3: Iya,
0: Lerotatari. Iya, Lerotatari itu mana ini?
2: Kabupaten Donggala.
0: Oh iya, Donggala.
2: Pantai barat sana.
0: Okay.
2: Arahnya sih.
0: Jadi, Bapak mau request lagu apa ini?
3: Mansu es
0: judulnya
3: ya. Pengorbanan.
0: Pengorbanan. Oke, nanti kita putarkan.
3: Oke, makasih ya. Masih sama Ibu ya.
2: Sama-sama, Pak.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke penelpon satu lagi mungkin.
2: Oh, satu lagi.
0: Iya,
2: okay.
0: Sebelum ya, kita ke lagu sebelum sebentar.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Belum.
0: Halo?
2: Ya,
0: halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda De Dangdut. Iya,
2: dengan siapa ini?
3: Ada Saripa.
0: Saripa?
3: Iya.
0: Di mana?
2: Di mana ini Saripa?
3: Kecamatan Toribulu.
2: Toribulu.
0: Di mana yang Toribulu?
2: Di Parigi Moto.
0: Oke. Jadi mau request lagu apa?
3: Lagunya Ade Turki.
0: Bisa diulangi?
3: Lagunya Ade Turki.
2: Iya, judulnya.
0: Judulnya apa?
3: Indah pada waktunya.
0: Indah?
3: Indah pada waktunya.
0: Oke, nanti kita carikan Indah pada waktunya Dewi Persik. Oke, kita mau.
2: Oke,
0: terima kasih. Iya, aduh, jauh-jauh sekali ini penelpon kita ya, Om ya. Baik, sahabat budaya.
2: Ada hilang-hilang suaranya.
0: Iya, apa namanya? Sinyal mungkin ya, Om ya. Oke, kita ke lagu dulu mungkin ya, Om ya, karena sudah ada banyak sekali juga ini yang belum yang harus kita putarkan. Yang sudah mengantri takutnya nanti kurang apa namanya waktunya untuk pemutarannya
2: ya, kita
0: jadi
2: cuma sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
0: Ini tadi ada requestan dari Buddha Maspa ini, Om, dengan judul Penasaran dari Haji Roma Irama.
2: Ini penasarannya.

0: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
3: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
2: Kamu marahin?
3: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
2: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
3: Jadi, aku gak salah kan?
2: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.
4: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggadi.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
3: Gak tahu, gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu, gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sahabat Budaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Aduh, Om Bu, sudah di pukul 16:57 menit. Ini tidak terasa 2 jam sudah kita di Mange Peda Dedangdut. Terima kasih untuk sahabat Budaya yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini ya, Om Bu. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi di Mange Peda Dedangdut selanjutnya. Pastinya di jam yang sama ya, Om Bu.
6: Betul, di jam 15 hingga jam 17.
5: Betul sekali, setiap hari tidak ada liburnya. Pokoknya kita menggoyang di sore hari tetap ya, Om Bu. Mau hujan, mau panas, tetap ada Mange Peda Dedangdut tentunya. Baik, Om Bu, mungkin Om Bu mau pamit untuk diri.
6: Om Bu pamit juga.
5: Iya, terima kasih sahabat budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
7: Tari Cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapi licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
8: Subuh Selera, request dari Dede Dangdut di sini. Mange Peda Dedangdut.
9: Mange Peda Dedangdut.
8: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik.

0: dari dangdut.
1: Bang Epe dari dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

Reba Pamulana, Satuan Stimulan Perumahan Swadaya terrealisasi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kepala Dinas Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Banggai, Mulsandi, menjelaskan program ini dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Setelah itu, menurutnya dilakukan verifikasi dan juga di tahap dalam verifikasi ada juga blok backlog 2 adalah rumah tangga yang memiliki bangunan atau rumah sendiri tetap kondisi tidak layak huni. Dan menurut Mustadi mengatakan proses pendataan masih berlangsung untuk memudahkan disperkintan. Pembuatan link disebarkan kepada pemerintah desa. Aparat desa cukup mengisi dengan nama kepala keluarga, fotokopi KTP, foto keluarga, kartu keluarga, bukti kepemilikan tanah, dan juga koordinat. Sampai pada hari Selasa pukul 15.30 menit, sebanyak 2.051 data telah masuk dalam data Kementerian PKP. Kareba Kaupuna, tabir misteri hilangnya Paramita Tatania Angelina alias Mita, perempuan muda asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Tengah, akhirnya terkuak setelah 2 tahun berlalu. Penantian panjang keluarga yang tidak kenal lelah mencari keberadaan korban berakhir duka mendalam usai mayat Mita diketemukan. Mita dilaporkan hilang kontak sejak akhir tahun 2024 saat pamit meninggalkan kediamannya di Desa Botodongga, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, untuk merantau ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sejak saat itu, pihak keluarga terus berupaya mencari keberadaan Mita, mulai dari penyebaran informasi di media sosial, penelusuran rute perjalanan darat, hingga pelaporan peristiwa orang hilang ke pihak kepolisian di Wajo. Selama kurang lebih 2 tahun tanpa kepastian, laporan tersebut terus dikembangkan aparat kepolisian hingga menemukan titik terang yang mengarah kepada seorang pria berinisial A alias LMP. Sampai sebuah sarana Fesia Mukareba Saliatin Ti Sapu Papitu Yaku Arnoviantin PPV kami Panjeliri Kareba Saliatin Ti Sapu Sasio.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Sananya. Eh Burhan, pinjam dulu pilox mu Dan.
1: Mau bak apa? Kok ewang? Bak pinjam pilox?
0: Saya mau tulis nama aku di jembatan ini supaya keren.
1: Keren matamu itu? Toh bayang.
0: Biasa Jo.
1: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
0: Hama cuma sedikit juga tulisannya.
1: Ewang, sedikit-sedikit. Tapi bikin sakit mata. Kukira ini dibuat dengan biaya sedikit. Bagaimana kok tanya kita mau bagus, mau gagah? Kalau semua orang modelnya kayak kok ini. Kasihan betul.
2: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
0: Jadi Dan, di mana saya tulis nama aku, kasihan?
1: Di sana ya. Kopi gitu tulis di batu nisan saja.
0: Batu nisan?
1: Puas kau?
0: Hai, berarti mati itu.

Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dan diawali dengan lagu-lagu religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan.

yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kamu. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kareba Pamulana layanan call center 112 di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah menghadapi tantangan berubah keterbatasan jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Donggala, Hermanto, menyebut desa kategori blank spot atau sulit mendapatkan sinyal telekomunikasi masih marak di wilayahnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Donggala karena layanan call center 112 membutuhkan jaringan telekomunikasi agar masyarakat dapat menghubungi nomor kedaruratan tersebut. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Diskominfo Donggala berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait upaya penanganan titik-titik jaringan terbatas. Hermanto menjelaskan, penanganan tersebut diharapkan dapat menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar maupun wilayah non-3T. Yang menurutnya perlu ada percepatan perluasan jaringan telekomunikasi agar layanan kedaruratan dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Donggala. Kareba kaupuna persoalan keterbatasan air bersih di Dusun Tompu, Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi mendapatkan perhatian dari Wakil Ketua 2 DPRD Sigi, Ikra Ibrahim. Legislator Demokrat Sigi itu menyebut ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurut Sekretaris Demokrat Sigi itu, persoalan air bersih penting untuk segera ditangani mengingat kondisi kemarau panjang yang dapat membuat masyarakat semakin kesulitan memperoleh air dari sumber-sumber alami seperti sumur maupun sungai. Ia meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret penanganan air bersih di Dusun Tompu. Berdasarkan informasi yang diterimanya, melalui hasil observasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak di Ngatabaru, persoalan air bersih di Dusun Tompu bukanlah masalah baru. Sampai sebuah selera, Fesio Makareba Saleatin di Sapu Papitu. Ya, Sapu Sasio, ya aku Arno Piantin, OPV kami panggilnya di Kareba Saleatin di Ruapulu.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, Mak nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cem itu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi tertinggi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu, Seru Budaya Pasanggani. Sahabat budaya di Dasar Tokaeli, kali ini kita akan membahas tentang batik Banava yang merupakan khas dari Kabupaten Donggala. Dan juga sahabat budaya, ternyata selain tenun Donggala dan juga batik Bomba, Sulawesi Tengah juga memiliki batik Banava ya, yang dimana motifnya itu sangat mengangkat ciri khas dari Sulawesi Tengah dan juga merupakan hasil karya dari masyarakat Kabupaten Donggala sendiri, sahabat budaya. Dan memang sahabat budaya, batik Banava ini sendiri berdiri pada akhir 2018, dan walaupun masih terbilang baru, namun telah ada sekitar 16 motif yang dipatenkan, sahabat budaya. Dan motifnya pun cukup beragam dengan mengangkat ciri khas Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Donggala. Tempat produksi batik Banava ini sendiri terdapat di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dan di tempat ini kita dapat melihat langsung bagaimana proses pembuatan batik Banava ini, mulai dari proses pembuatannya, pola, hingga proses pewarnaannya, sahabat budaya. Dan juga pengunjung yang datang ke sini pun tidak hanya melihat kain batik Banava yang sudah selesai, namun bisa juga melihat secara langsung bagaimana proses pembuatannya, yaitu dengan metode cap dan juga batik lukis, sahabat budaya. Dan batik Banava sendiri diambil dari Banava atau Banawa, yang merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dengan hadirnya batik Banava ini diharapkan dapat melestarikan kebudayaan Sulawesi Tengah melalui batik, dan agar menambah keberagaman budaya Sulawesi Tengah.
1: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tampasanggani.
2: Suara Budaya Tampasanggani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Pantai Barat, Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

Sobat Budaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara dan di waktu sudah menunjukkan pukul 19.51, yang itu artinya tuntas sudah tugas saya untuk menemani kaumnya dari siang hingga malam hari ini. Dan Sobat Budaya, nanti setelah ini kami akan ditemani oleh Lekan Lili Lestari sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam acara siaran pada hari ini. Kita berjumpa lagi esok hari di edisi siaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Rif, ada apa kamu itu kah?
1: Dika, coba kamu lihat ini penyu. Ada apa di hidungnya ini ya?
0: Macam plastik ini. Bisanya. Kau dapat di mana tadi ini?
1: Di pinggir sini. Terdampar kayaknya ini. Jadi, bagaimana sudah ini?
0: Mari Jo, kita bawa ke klinik hewan dekat sini saja.
2: Ketergantungan manusia dengan hal berbahan dasar plastik sangatlah tinggi. Namun polusi plastik yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan. Lebih dari 1.000 penyu laut terbunuh setiap tahunnya karena sampah plastik. Dan bila terus dibiarkan, maka dampak jangka panjang yang dihasilkan akan lebih buruk dibandingkan dengan dampak tumpahan minyak. Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini?

0: Rosalia Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Bapak Maulana, Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Komunikasi dan Informatika resmi mengaktifkan layanan call center 112 sebagai nomor kedaruratan yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Layanan call center 112 bakal diluncurkan pemerintah setempat bertepatan hari ulang tahun ke-74 Kabupaten Donggala pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Kepala Diskominfo Donggala Hermanto mengatakan layanan tersebut dihadirkan untuk mempercepat penanganan kondisi darurat khususnya di wilayah rawan bencana. Menurut Hermanto, masyarakat dapat menghubungi 112 tanpa pulsa alias gratis dan dapat terhubung ke semua jaringan operator untuk melaporkan berbagai kondisi darurat. Hermanto juga menjelaskan layanan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi satu jenis bencana, tetapi mencakup berbagai keadaan yang membutuhkan penanganan cepat. Hermanto juga menjelaskan laporan yang masuk akan diterima petugas di kantor Diskominfo Donggala. Kareba Kaupuna, warga Kota Palu harus berhati-hati dengan berbagai modus kejahatan termasuk penipuan. Baru-baru ini seorang warga Kota Palu bernama Rivaldi, 28 tahun, menjadi korbannya. Rivaldi mengaku menjadi korban penipuan orang tak dikenal saat mencari donatur donor darah. Peristiwa itu dialaminya saat mencari relawan bergolongan darah B+ untuk keperluan transfusi ke keluarganya yang hendak menjalani operasi di Rumah Sakit Budi Agung. Pencariannya itu melalui media sosial dan media komunikasi. Tidak berselang lama, pesan WhatsApp dikirim melalui nomor tak dikenal. Sang pengirim pesan menyampaikan bahwa dirinya telah mendonorkan darah di UDD PMI Sulawesi Tengah. Setibanya di PMI Sulawesi Tengah, pria dengan sapaan akrab Padi itu menanyakan perihal darah yang sudah didonorkan seorang bergolongan darah B+, namun petugas malah bingung karena tidak ada yang datang mendonorkan darah di waktu itu. Sampai subuh sarara, Fesya Mokarema Salihatin, Tiruapulu, Yaku Arnofiatin, Kopeseh Kami Panjiri.

0: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
1: Sahid, Evan pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Le. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

Or dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Ruang Patara di Palu Suara Budaya Tawasanggani. Sahabat budaya, kita sudah di program acara Request Lagu Nusantara. Jadi untuk kami yang mau bergabung boleh sekali di 0811456038375 atau di 421621. Oke, kita sapa dulu sahabat budaya, sudah ada yang mau bergabung bersama kita di malam hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Request Lagu Nusantara.
1: Request Lagu Nusantara, Mbak Lofi.
0: Iya, jadi dengan siapa ini?
1: Saya Pak Anwar.
0: Bapak Anwar, jadi Bapak mau request lagu apa ini malam-malam?
1: Lagu Manado.
0: Apa itu judulnya?
1: Poco-poco.
0: Oh, oke, okay. Poco-poco.
1: Nganap Gregory, poco-poco. Kalau nganap ke, mana Gregory yang pica-pica?
0: Pica-pica, kalau body poco-poco. Oke.
1: Terima kasih, Mbak Novi.
0: Sama-sama, Bapak. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Amin, amin. Oke, terima kasih Bapak Anwar sudah bergabung bersama saya di malam hari ini. Kita masih menunggu atensinya untuk kami mau bergabung di 0811456038375 atau di 421621. Kita sapa lagi. Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Request. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, Bapak Udin mau request lagu apa ini?
2: Balok Bugis.
0: Lagu Bugis. Apa itu judulnya?
2: Balok Cindra.
0: Balok Cindra. Cindra. Oke, siap.
2: Terima kasih, Pak Novi.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balok Cindra. Oke, ketemu ini. Nanti kita putarkan khusus pokoknya untuk Bapak Udin. Oke, ke penelpon selanjutnya kita sapa lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum, Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara.
0: Mas Pak, bagaimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya, Bunda.
3: Iya.
0: Iya, Bunda mau request lagu apa ini?
3: Lagu Kaili.
0: Lagu Kaili. Apa itu judulnya?
3: Tari Jinggara Menabula.
0: Pelan-pelan, Bunda.
3: Parigi Sarenenabula.
0: Parigi
3: Sarenenabula.
0: Pareno.
3: Sarenenabula.
0: Parenenabula. Sebentar, ketemu Kak ini. Parigi
3: Karemenubula.
0: Oh, ketemu ini Parigiri Karemenubula.
3: Iya,
0: ketemu ini. Oke, nanti kita putar.
3: Oke, terima kasih Mbak Nasi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mas Pak, sehat selalu. Salam untuk keluarga di Sibalaya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
4: Halo, selamat Pak, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Diana, request lagu Nusantara.
4: Lagu Nusantara.
0: Iya, Bunda mau request lagu apa ini?
4: Lagu Papua.
0: Papua apa tuh?
4: Kulit keriting rambut.
0: Bisa diulang Bunda?
4: Hitam kulit keriting rambut.
0: Oh, hitam kulit keriting rambut. Oke.
4: Terima kasih. Selamat malam Novi.
0: Selamat malam Bunda Diana. Terima kasih, sehat selalu Bunda. Hitam kulit keriting rambut. Aduh, ketemu ini. Lagu dari Papua. Nanti kita putarkan tentunya khusus untuk Bunda Diana. Oke, sahabat budaya, saya masih menunggu atensinya di 0811456038375 atau di 421621 untuk kami mau bergabung bersama saya di malam hari ini. Oke, kita sapa dulu. Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara.
0: Iya, Bunda Asmara nih mau request lagu. Iya, apa Mbak ini?
3: Lagu Selamat Datang di Kota Ternate.
0: Selamat datang di Kota Ternate. Oke, nanti iya, kita putarkan.
3: Terima kasih Mbak Nusi, sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Sama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asmarani, sehat selalu bersama keluarga. Salam untuk keluarga di Tulo. Oke, sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Ini tadi ada requestan pertama dengan judul Poco-Poco dari Bapak Anwar dari Yopi Latul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya Radio Republik Indonesia program 4 dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Putri Kulawi dalam Pohon, persembahan Teater Angkasawan RRI Palu. Sahabat budaya, pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda gagah berani yang dikenal sebagai seorang pemburu handal dari kerajaan Sigi bernama Sadomo. Dari sekian kali ia berburu, tak pernah sekalipun yang meleset. Namun tidak untuk kali itu, saat ia memutuskan untuk berburu di atas gunung yang baru pertama kali dijajakinya. Saat tiba di atas gunung tersebut, Sadomo berkeyakinan akan membawa hewan tangkapannya itu ikut pulang bersamanya. Namun yang terjadi justru di luar dari rencananya. Apakah yang terjadi pada Sadomo di atas gunung tersebut? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.

0: Sepertinya aku sudah bosan hanya berburu di sekitar sini saja. Tidak ada tantangannya lagi.
1: Kalau hanya hutan di sekitar sini, sudah semua kau masuki, Sadomo. Bahkan bisa dibilang, rumput-rumput di sana sudah kenal langkah kakimu.
0: Ah, bisa saja kamu.
2: Betul itu, Sadomo. Kalau kau mau berburu di tempat yang baru, di sana ada gunung yang belum pernah disentuh siapapun.
0: Gunung yang mana itu?
1: Oh iya, ada. Di sana ada gunung yang orang bilang ada penunggunya. Makanya tidak ada orang yang berani ke sana.
0: Ada penunggunya bagaimana? Berarti di sana masih banyak yang bisa ditangkap.
2: Saya tidak berani. Pernah saya dengar cerita orang, katanya ada yang mau ke atas sana, tapi tidak pernah sampai, hanya terputar-putar di sekitar itu saja.
1: Kalau kau mau tantangan, Sadomo, sepertinya gunung itu boleh dicoba.
0: Ayo, kita ke sana sama-sama.
2: Tidak.
0: Penakut kalian.
3: Sadomo merasa tertantang dengan desas-desus yang beredar bahwa gunung tersebut keramat. Setelah mengasah kapak dan tombak-tombak yang akan ia pergunakan untuk berburu, bergegaslah Sadomo naik ke atas gunung yang dipenuhi pepohonan.
4: Mau kemana kamu, nak?
0: Aku mau ke gunung sana, Ibu. Doakan aku, agar aku bisa kembali dengan membawa hasil tangkapanku.
4: Berhati-hatilah di jalan ya, nak, karena Ibu khawatir dengan kabar yang tersiar tentang gunung itu.
0: Terang saja, Ibu. Akan kubuktikan bahwa itu semua tidak benar. Anakmu ini adalah pemburu. Belum ada yang bisa menandingi.
4: Ibu menunggu kepulanganmu, nak. Tak bawa hasil buruan juga tidak apa-apa.
0: Iya, Ibu. Akan kupastikan kepergianku ini tidak akan sia-sia. Aku pergi dulu ya, Ibu.
4: Iya, nak.
0: Dasar kawanku ini, mereka saja yang penakut. Lihat saja apa yang akan saya dapat dalam hutan ini. Akan kubawa dan tunjukkan ke hadapan mereka.
3: Sudah hampir setengah hari Sadomo berada di atas gunung. Hari pun mulai gelap, namun belum ada satupun hasil buruan yang didapatnya. Sadomo memutuskan untuk turun kembali. Namun Sadomo lupa dengan jalan pulangnya. Ia hanya berputar-putar dan kembali ke tempat semula. Langit mulai gelap menandakan akan hujan deras. Petir dan kilat bersaut-sautan di tengah angin kencang. Akhirnya Sadomo memutuskan untuk berteduh di bawah pohon besar yang sangat rindang daunnya.
0: Sial. Sepertinya hari ini aku kurang beruntung. Bersembunyi di manakah semua hewan-hewan itu? Biar kulanjutkan besok saja. Seharusnya saya sudah keluar dari sini. Tapi kenapa ya saya kembali lagi di sini? Aneh. Bagaimana ini? Langit sudah semakin gelap. Sebentar lagi akan turun hujan. Tidak mungkin semalaman saya berada di sini tanpa berteduh. Sepertinya pohon ini bisa saya jadikan untuk tempat berlindung. Hujan juga tidak terlalu tembus ke bawah sini.
3: Akhirnya Sadomo memutuskan berteduh di bawah pohon yang rindang itu. Tanpa terasa, Sadomo dihampiri rasa kantuk. Ia pun tidak sengaja tertidur di bawah pohon itu. Dalam tidurnya, Sadomo dihampiri seorang wanita cantik.

0: saya kemari untuk berburu hewan liar. Dan siapakah gerangan wanita cantik yang ada di hadapan saya saat ini?
1: Belum sempat wanita itu menjawab, tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat dahsyat dan membuat Sadomo terbangun. Saat telah sadar, Sadomo mencari sosok wanita yang ada di dalam mimpinya, namun tak ditemukannya. Hari mulai terang, Sadomo yang kesal karena tidak berhasil menangkap satupun hewan liar yang diincarnya, mengambil kapak dan menancapkannya berkali-kali ke akar pohon yang rindang itu. Tiba-tiba Sadomo berhenti karena mendengar suara rintihan wanita yang kesakitan, dan akar pohon itu mengeluarkan darah segar.

0: Bagaimana saya tidak bisa mendapatkan satupun hewan-hewan itu?
1: Aduh, sakit. Hentikan itu. Itu kakiku.
0: Hah? Suara siapa itu?
1: Tolong jangan sembarang menebas pohon. Kau telah melukaiku.
0: Siapa kau sebenarnya? Tampakkanlah dirimu.
1: Ini aku, Putri Kulavi, penunggu pohon ini.
0: Jadi betul apa yang orang di kerajaan Sigi bilang, bahwa gunung ini berpenghuni?
1: Iya, seperti itulah. Aku memang tinggal di sini.
0: Apakah kamu manusia?
1: Tentu saja aku manusia. Apakah kau tidak dapat melihat luka dan darah di kakiku ini akibat perlakuanmu?
0: Oh, maafkan saya. Perkenankan saya untuk mengobati lukamu.
1: Baiklah, aku akan memaafkanmu.
0: Apakah sudah lama kau mendiami pohon itu?
1: Iya, sudah cukup lama. Bagaimana dengan kau, Sadomo? Sudah berapa banyak hutan yang kau taklukkan?
0: Kalau hutan di bawah sana, sudah sebuah aku taklukkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa rumput ilalang sudah mengenali bunyi langkah kakiku.
1: Oh ya?

Sadomo dan putri Kulavi semakin akrab. Sadomo sudah beberapa hari berada di atas gunung untuk mengobati kaki putri Kulavi. Tanpa terasa, Sadomo jatuh cinta kepada putri Kulavi. Dan mereka memutuskan untuk menikah dan mendiami gunung tersebut. Mereka membangun keluarga di sana sampai beranak cucu. Dan kini gunung tersebut sudah menjadi sebuah kecamatan Kulavi Selatan, Kabupaten Sigi. Sebelum dimekarkan pada tahun 2008, Kabupaten Sigi adalah bagian dari Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai di sini mini drama legenda Putri Kulavi dalam Pohon, persembahan RRI Palu. Sampai jumpa pada mini drama legenda selanjutnya.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat TRR Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sama-sama sararang. Kita kembali melanjutkan malam hari ini tentunya dengan berbagai informasi yang akan saya hadirkan dengan Anda semua. Selamat malam buat yang malam ini. Kita ada di malam Rabu ya. Sebagian ada yang mungkin sudah mengambil posisi istirahat ya, karena besok punya banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan, atau malah lebih santai sekarang karena tadi sudah mengerjakan segala pekerjaan dari kantor. Yang pasti pekerjaan itu adalah sebuah kewajiban juga buat kita ya, dimana kita harus memiliki dedikasi yang tinggi, apalagi kalau berbicara soal syukur, rasa syukur yang luar biasa yang harus kita mengerti dan kita pahami benar ya sebesar-besarnya. Dan malam hari ini saya akan hadir di Motu Tura, di mana akan ada informasi seputar budaya-budaya tentunya yang akan saya hadirkan kepada Anda semua. Bagaimana dengan Anda semua? Saya berharap banyak hal baik yang tetap Anda rasakan juga Anda ciptakan gitu, hal-hal baik yang membuat diri Anda jadi lebih baik dari sebelumnya tentunya.

0: Kan juga nih, ini kan tadi sudah dikatakan ada dua kepribadian nih ketika kita tidak memberikan parenting. Seperti apa kepribadian, seperti apa nih ketika kita tidak memberikan
1: Iya. Pola asuh
0: pola
1: yang
0: asuh yang
1: salah.
0: baik, gitu.
1: Nah, itu tadi. Jadi ketika kita tidak memahami kondisi anak kita sesuai memberikan pola asuh yang harus sesuai dengan usianya, itu maka itu nanti akan membuat anak kita itu memiliki kepribadian ganda. Misalnya dari rumah, dia mendapat kebebasan. Sementara kita di sekolah menekan, tidak boleh begini. Terutama kalau kita seperti dulu ya, waktu saya masih jadi kepala sekolah, ada memang dalam satu tata tertib itu sampaikan bahwa anak tidak boleh membawa HP pada saat jam pelajaran. Meskipun memang sekarang sudah zaman digital, tetapi ada pembatasan. Karena sekolah kami di SMP 2 itu memang sudah segala sesuatunya itu di apa namanya, lewat digital. Jadi ketika ujian ya, apakah itu ulangan harian atau ujian semester, itu memang diwajibkan anak membawa HP pada saat jam-jam tertentu, pada saat jam ujian misalnya ada guru. Nah, itu gurunya harus sampaikan. Besok nak, kita ujian ya, tolong bawa HP-nya. Misalnya pelajaran mata pelajaran IPA atau matematika. Nah, tetapi ketika sudah mata pelajaran itu sudah selesai dan tidak ada lagi ujian untuk mata pelajaran berikutnya, maka HP itu harus dikumpul.
0: Dikumpul.
1: Ya, jadi tidak diberikan kebebasan kepada anaknya. Nanti jam pelajaran sudah jam pulang, baru diberikan kembali untuk dia menelpon orang tuanya jemput.
0: Betul gitu. Sekali.
1: Seperti itu. Sehingga kebebasan mereka itu kita tidak kita harus kontrol betul.
0: Dikontrol ya.
1: Nah, sementara di rumah dia bebas kan?
0: Iya.
1: Mau bebas seperti apa? Sehingga apa yang kita sudah terapkan, ini tidak boleh, ini tidak boleh di sekolah, sampai diberikan kebebasan, berbeda perlakuan. Nah, ketika berbeda perlakuan, maka membuat anak ini memiliki dua perlakuan, dua kepribadian lah. Iya, seperti itu. Nah, di sini kan dia bisa menimbulkan semacam kemunafikan ya, seperti itu. Mungkin dia memiliki rasa takut, tetapi rasa takutnya pura-pura. Seperti itu.
0: Adanya bukan takut ini sebenarnya.
1: Iya. Nah, ini kan saya biasa juga saya melihat itu. Ketika dia tahu bahwa guru melarang dia, dia pura-pura sembunyikan. Ketika guru tidak ada, diambil lagi.
0: Ulang.
1: Nah, itu kan sama dengan membohongi, bukan hanya membohongi orang lain,
0: membohongi
1: tapi juga termasuk
0: sendiri.
1: Membohongi dirinya sendiri.

97,5 FM Perempat RRI Palu, suara Pendeta Pasanggani. Kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini sama-sama Sarara. Okay. Dan kita ada di Moto Tora seperti biasa. Kali ini kita akan mengangkat budaya, kekayaan budaya Batak. Sama-sama Sarara, kekayaan tradisi dari suku bangsa asal Sumatera Utara yang mencakup sistem kerabatan Dalihan Natolu, di mana penggunaan marga secara patrilineal, kain sakral, yaitu ulos dan rumah adat Bolon, serta tarian tradisional Tortor yang dilandasi nilai kebersamaan dan penghormatan leluhur. Sama-sama Sarara, sistem kekerabatan dan marga ini yaitu nama keluarga garis keturunan ayah atau patrilineal yang menjadi identitas sosial. Selanjutnya ada Dalihan Natolu. Tiga pilar hubungan yaitu Lahula, kerabat pemberi istri atau Boru, penerima istri, dan Dongan Tubuh, teman sesama marga. Selanjutnya kainnya adalah ulos. Ini tenunan khas yang melambangkan kehangatan, kasih sayang, dan restu lewat tradisi mengulosi. Tari tortor ini tari tradisional yang diiringi musik gondang untuk ritual, pesta adat, dan penyambutan. Nah, rumah Bolon itu rumah panggung kayu beratap lengkung khas koko dan penuh ukiran filosofis. Nah, kalau bicara cabang suku tertentu, yaitu Tobakaro, Mandailing, Simalungun, Pakpak, atau Angkola. Ini adalah sub cabang ya. Terus jenis upacara adatnya dan kuliner kita akan spill seperti apa sih. Nanti juga kita akan spill mengenai budaya Batak tentunya. Anda jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Palu, suara budaya Tawasanggani.

Saat umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittiba. Ittiba dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy. Catatan penting, bahu kanan tidak selalu terbuka sepanjang ibadah. Ittiba hanya dilakukan saat tawaf, dan setelah itu, kain ihram kembali dikenakan seperti biasa. Maknanya sederhana namun dalam.

Pukul 21 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sampai sama Sarara, kita masih melanjutkan waktu-waktu untuk malam hari ini. Masih di topik kita, suku Batak. Nah, kalau kita bicara soal suku Batak, ini merupakan kelompok etnik terbesar ketiga di Indonesia. Ini berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik di tahun 2010. Namun ini merupakan sebuah istilah kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, suku bangsa yang termasuk sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak, Dairi, Simalungun, dan Toba. Nah, suku Batak percaya sebagai kelompok masyarakat pertama yang bermukim di Sumatera dan khususnya di pedalaman bagian utara, diperkirakan suku ini telah menetap sejak zaman logam dan mendirikan pemukiman yang dipimpin oleh raja dalam kepercayaan masyarakat Batak. Si Raja Batak adalah penguasa pertama sekaligus leluhur bagi semua marga Batak, sehingga orang Batak tidak menarik silsilanya dari si Raja Batak hingga generasi saat ini. Pada era Belanda, Hindia Belanda ya, pemerintah kolonial mendirikan keresidenan Tapanuli ya maksudnya, di wilayah Sumatera Utara saat ini, dan dibagi menjadi beberapa afdeling atau wilayah, yakni pada Sidempuan, Nia Sibolga, dan Batak Laden. Sampai saudara-saudara, suku Batak memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada awal abad ke-20, kelompok pemuda yang menamai dirinya Jong Batak menghadiri Sumpah Pemuda dan secara aktif mendukung persatuan Indonesia melawan penjajahan Belanda.

95.5 FM Probat dari Malu Suara Budaya Tawasanggani. Kita malam hari ini masih melanjutkan lagi untuk bertuturan. Sebesar-besarnya orang Batak ini adalah penutur bahasa Austronesia. Tetapi tidak dikenal ke atau diketahui kapan nenek moyang orang Batak pertama kali bermukim di Sumatera Utara. Bahasa dan bukti barang atau arkeolog menunjukkan bahwa orang yang berbahasa Austronesia dari Taiwan telah berpindah ke wilayah Filipina dan Indonesia. Sekaligus sekitar ada 2500-an, yaitu pada zaman Batu Muda atau di Neolitikum, karena hingga sekarang belum ada artefak Neolitikum zaman Batu Muda yang ditemukan di wilayah Batak, maka dapat dibangun ditemukan artefak di Batak, maka dapat diduga bahwa nenek moyang Batak baru berimigrasi ke Sumatera Utara pada zaman logam. Nah, sama-sama sarana pada jadwal atau abad ya, maksudnya abad ke-17, kerajaan Kola atau Chola menyerang Sriwijaya. Dan banyak pedagang Tamil yang kemudian bermukim di Barus. Mereka berdagang kapur Barus yang usahanya baru datang dari tanah Batak bermutu hingga yang menjadi salah satu obrolan kordi komoditas ekspor sampingannya. Dimana sebesar-besarnya pada abad ke-14 Barus diserang pasukan Minangkabau. Nah, hal ini menyebabkan seriusnya Nah, sama-sama Tarara, komoditas ekspor di samping Kemenyan pada abad ke-14 Barus diserang pasukan Minangkabau. Hal ini menyebabkan terusirnya pedagang Tamil dari pesisir barat Sumatera. Sebagian di dataran tinggi Karo dan menjadi cikal bakal beberapa marga Karo. Pada dasarnya, pada masanya perdagangan kapur harus mulai dikuasai oleh pedagang Minangkabau yang mendirikan koloni di pesisir barat utara, di mana koloni ini terbentuk dan terbentang dari Barus Sorkam hingga Natal. Berdasarkan penuturan dari kepala suku di Silindung saat kunjungan 3 misionaris dari Baptist Missionary Society, yaitu Nathaniel Edward Meyers Richard Burton pada tahun 1824. Orang-orang Batak secara dipercaya merupakan kelompok yang menetap di Pulau Sumatera dan terasi mengenai negara asal mereka tidak dapat diketahui. Selain bahwa negeri ini berada jauh di timur samudera, awalnya orang-orang Batak itu mendarat sekitar wilayah timur dan Danau Toba.

0: kampus. Ani udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun Bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: Saya juga ambil gereja dengan Ibu Lian tadi, program yang ibu tuju dari Ketua Lingkung Pembina itu Kailin, Ibu. Silakan, program ini dituju.
1: Oh iya, prioritas bagi kami adalah bagaimana kami mewujudkan sebuah sinergitas antara budaya yang ada itu dalam ada tiga bidang penting. Yang pertama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, bagaimana dengan budaya ini, kearifan lokal yang ada, kita mampu merawat dan memajukan ketiga unsur ini, baik soal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana misalnya kalau persoalan ekonomi, bagaimana kita mewujudkan budaya ini menjadi sebuah ajang wisata yang otomatis akan meningkatkan taraf hidup keluarga atau masyarakat Kota Palu. Tadi Bu Dia sudah katakan banyak melakukan lomba dan lain sebagainya. Ini kan sebuah daya tarik, sebuah magnet untuk kita lebih tahu apa dan bagaimana sebenarnya budaya Kailin. Dan ini kalau kita serius sih, ya kita serius dan kita tindak lanjuti, tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi kita menjadikan budaya sebagai salah satu magnet untuk

Pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Nah, sampai semua sarara, berdasarkan penuturan dari seorang kepala suku di Silindung saat kunjungan tiga misionaris dari Baptist Missionary Society, yaitu Nathaniel Ward, Evans Mayer, dan Richard Burton pada tahun 1824, orang-orang Batak dipercaya merupakan kelompok pertama yang menetap ya di Pulau Sumatera.

Nah, sampai sekarang tradisi mengenai negeri asal mereka tidak dapat diketahui lagi, selain bahwa negeri ini berada jauh di timur samudra. Awalnya orang-orang Batak itu mendarat di sekitar wilayah timur Danau Toba. Mereka akhirnya bermukim di daerah tepian danau karena telah mendapatkan kenyamanan yang ada di daerah itu. Setelah penduduk bertambah banyak, beberapa di antara mereka berpindah ke daerah Silindung, sebagian berpindah ke Dairi di utara, dan selebihnya ke daerah Angkola di selatan. Nah, orang-orang Batak di Angkola ini kemudian berangsur-angsur berpindah ke daerah Minangkabau. Mereka percaya bahwa sultan dari kerajaan Pagaruyung merupakan anak ketiga dari Alexander Agung. Sampai selesai, sebelum kedatangan Belanda, kepala-kepala suku berada di bawah pemerintahan kerajaan Pagaruyung, dan mereka mengirimkan upeti secara teratur kepada sultan melalui perantaranya di Barus. Nah, sampai selesai, dan setelah Belanda berhasil melakukan pasukan Padri di wilayah Tapanuli, dimasukkan ke dalam bagian administrasi Sumatera West Coast yang berpusat di Padang.

Nah, sama-sama Sarara, identitas Batak populer dalam sejarah Indonesia modern setelah bergabung pada pemuda dari Angkola, Mandailing, Karo, Papak, Simalungun ya, dan Toba dalam organisasi Juang Batak di tahun 1926.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: 3 bajuku sayang baru. Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, Wondo, aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi bisa saja ada virus itu. Jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya, usah. Panggil aku, karena belum siap aku menulis.
0: Jangan lupa cuci tangannya. Kalau keluar kau pakai masker.
1: Oke.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 20.53 menit waktu Indonesia Tengah. Sampai selesai Rara, kita ada di penghujung pertemuan kita di malam hari ini. Kita akan tentunya masih melanjutkan, namun memang sampai di pukul 24 nanti saya akan menghadirkan lagu-lagu pengantar Anda beristirahat di malam hari ini. Yang pasti untuk waktu Rara sendiri saya harus cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak Anda semua masih terus bersama kami tentunya. Dengan informasi-informasi yang saya hadirkan, saya berharap sangat berguna untuk Anda semua tentunya. Baik, dan sambil usah Rara, saya berikan terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Tabe.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,"
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: "Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
1: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya siap menjalani hari dengan semangat yang baru. Dan sahabat budaya, pagi adalah kesempatan untuk memulai kembali apapun yang kemarin terasa berat mungkin ya. Biarkan menjadi pelajaran sahabat budaya, dan hari ini adalah lembaran baru yang kita miliki untuk kesempatan untuk membuatnya lebih baik tentunya. Dan juga sahabat budaya, jangan takut dengan tantangan yang ada di depan, karena perlu kita ingat bahwa langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan tetap membawa kita ke lebih dekat pada tujuan. Dan tidak harus langsung hebat sahabat budaya, yang penting kita mau bergerak, mau belajar, dan tidak mudah menyerah tentunya. Untuk pendengar yang pagi ini sedang bersiap bekerja mungkin, atau sedang menjalankan aktivitas lainnya, semoga setiap langkah hari ini membawa keberkahan dan hasil yang baik tentunya. Dan juga sahabat budaya, tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, tetap berpikir positif, dan yang paling penting adalah jangan lupa bersyukur sahabat budaya, karena hari ini merupakan hari yang baik, Bu. Dan juga hari yang baik itu bukan selalu tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjalani hari dengan hati yang kuat, penuh rasa syukur sahabat budaya. Dan selamat pagi, marilah awali hari ini dengan senyuman, dengan semangat, dan juga energi yang positif tentunya, karena hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan kita pasti bisa, saya percaya itu. Dan juga sahabat budaya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, dan nanti akan dilanjutkan dengan musik religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 6 kita akan kembali lagi bersama Pro 4 RRI Palu tentunya di program acara Nuapa Kareba Palu, di mana nanti kita akan menghadirkan informasi-informasi terkini seputar Kota Palu dan sekitarnya, termasuk Sulawesi Tengah ya sahabat budaya. Dan Nuapa Kareba Palu akan ada sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan di pukul 8 sampai dengan pukul 10 nanti kita akan ada sarapan Uwempoy. Ada juga nanti untuk tema di sarapan Uwempo, yaitu menabung untuk masa depan, pembiasaan bukan paksaan. Dan juga sahabat budaya, di sarapan Uwempo nanti kita juga akan membuka diskusi. Nanti untuk kami mau bergabung di sarapan Uwempo, kami bisa sekali ya sahabat budaya, di pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kebersamaan kita di hari ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya sahabat budaya. Dan sahabat budaya, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran.

حرام.

tidak ada suatu anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain menyembelih kurban. Sungguh kurbannya itu di hari kiamat akan datang menyertai Bani Adam dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya, dan darah kurban.

Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya ya Rasulullah. Rasul menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad.

doa merupakan awal yang baik untuk membuka hari di waktu pagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sejumlah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di pagi hari. Sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu aku berpagi hari, denganmu aku bersore hari, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, dan hanya kepadamu kami kembali. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Sedekah merupakan amalan yang paling dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak.' Sedangkan yang satunya lagi, mereka berdoa, 'Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari.

Sebagai manusia yang diberi kesempatan untuk mencari rezeki di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk membagi sebagian rezeki itu kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis Bukhari dan Muslim.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu. Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, warga Kota Palu harus lebih berhati-hati dengan berbagai modus kejahatan termasuk penipuan. Baru-baru ini seorang warga Kota Palu bernama Rivaldi, 28 tahun, menjadi korbannya. Rivaldi mengaku menjadi korban penipuan orang tak dikenal saat mencari bantuan donor darah. Peristiwa itu dialaminya saat mencari relawan bergolongan darah B+ untuk keperluan transfusi keluarganya yang hendak menjalani operasi di Rumah Sakit Budi Agung. Pencariannya itu melalui media sosial dan juga media komunikasi. Tidak berselang lama, pesan WhatsApp dikirim nomor tak dikenal Rivaldi, dan sang pengirim pesan menyampaikan bahwa dirinya telah mendonorkan darah di UDD PMI Sulawesi Tengah. Setibanya di PMI Sulawesi Tengah, pria dengan sapaan akrab Padi itu menanyakan perihal darah yang sudah didonor seorang bergolongan B+. Namun petugas malah bingung karena tidak ada yang datang mendonorkan darah waktu itu. Rivaldi juga mengirimkan dana setelah menerima pesan ancaman. Rivaldi juga berpesan agar hal serupa tidak terjadi kepada warga Kota Palu dan lainnya saat membutuhkan pertolongan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau hot babu kan di sini.

Sahabat Budaya, layanan call center 112 di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah menghadapi tantangan berupa keterbatasan jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Donggala Hermanto menyebutkan

Pemirsa, kategori blank spot atau sulit mendapatkan sinyal telekomunikasi masih marak di wilayahnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Donggala karena layanan call center 112 membutuhkan jaringan telekomunikasi agar masyarakat dapat menghubungi nomor kedaruratan tersebut. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Diskominfo Donggala berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait upaya penanganan titik-titik jaringan terbatas. Hermanto menjelaskan penanganan tersebut diharapkan dapat menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar maupun wilayah non-3T. Menurutnya perlu ada percepatan perluasan jaringan telekomunikasi agar layanan kedaruratan dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Donggala. Selain memperluas jaringan, Diskominfo Donggala juga akan meletakkan keberadaan para responden call center 112 agar berada di wilayah dengan koneksi yang stabil. Responden yang terdiri dari kecamatan, puskesmas, polsek, babinsa, dan babim kantipnas juga nantinya menjadi penghubung di wilayah untuk membantu menyampaikan laporan masyarakat kepada petugas call taker di Dinas Kominfo. Call center 112 Kabupaten Donggala aktif dan beroperasi selama 24 jam setelah nantinya resmi diluncurkan pada hari ulang tahun ke-74 Kabupaten Donggala. Layanan ini dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan berbagai kondisi kedaruratan secara gratis atau bebas pulsa dan dapat terhubung ke semua operator jaringan.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Sahabat Budaya, persoalan keterbatasan air bersih di Dusun Tompu, Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi mendapat perhatian dari Wakil Ketua 2 DPRD Sigi, Ikra Ibrahim. Legislator Demokrat Sigi itu menyebut ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurut Sekretaris Demokrat Sigi itu, persoalan air bersih penting untuk segera ditangani mengingat kondisi kemarau panjang yang dapat membuat masyarakat semakin kesulitan memperoleh air dari sumber-sumber alami seperti sumur maupun sungai. Ia juga meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret penanganan air bersih di Desa Tompu. Berdasarkan informasi yang diterimanya melalui hasil observasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak di Ngatabaru, persoalan air bersih di Desa Tompu bukanlah masalah baru. Ikra berharap pemerintah daerah dapat segera menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah tersebut. Ia juga mengakui kondisi fiskal daerah yang terbatas menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun ini. Namun menurut Ikra, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat kebutuhan dasar masyarakat terabaikan. Sebagai tindak lanjut, Ikra mendorong perbaikan infrastruktur air bersih di Desa Tompu. Langkah tersebut dapat mencakup pembangunan instalasi pengolahan air maupun perbaikan jaringan pipa agar pasokan air dapat menjangkau masyarakat lebih secara optimal. Ikra juga menekan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur air bersih terutama bagi wilayah yang hingga kini belum mendapatkan akses yang memadai. Menurutnya, persoalan air bersih tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, khususnya dalam penyediaan anggaran serta sumber daya.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
2: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
3: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Rosalia, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamolana menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus, semangat menyambut hari bersejarah itu mulai terasa di berbagai daerah. Namun bagi masyarakat di Dusun Tempuk, Desa Ngata Baru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, momentum kemerdekaan juga menjadi ruang untuk menyampaikan harapan agar pembangunan semakin dirasakan hingga ke wilayah pelosok. Dusun Tompu berada di kawasan dengan kondisi geografis yang cukup menantang. Dari gerbang Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ngata Baru, perjalanan menuju dusun tersebut mencapai lebih dari 15 km. Saat hujan turun, perjalanan menuju lokasi bahkan dapat memakan waktu hingga sekitar 3 jam karena kondisi medan yang harus dilalui. Wilayah Dusun Tompu juga berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, dan kondisi akses tersebut menjadi salah satu tantangan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk ketika membutuhkan pelayanan dan fasilitas dasar. Kareba Kaupuna, anggota DPRD Sulawesi Tengah, Marcelinus, menemui manajemen RSUD Undata di Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Tondo, Kecamatan Manti Kulore, Kota Palu, pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Dalam pertemuan itu, Marcelinus berharap langsung kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Undata, Nur Lela Hareta, di ruangan Kabag Keuangan. Kehadiran legislator Perindo Sulawesi Tengah itu guna membahas insentif jasa pelayanan atau remunerasi tenaga kesehatan yang belum terbayarkan sejak April hingga Juli 2026. Menurut Marcelinus, penerapan blut memungkinkan berdasarkan besaran jasa pelayanan dievaluasi berdasarkan kemampuan keuangan dan kinerja rumah sakit. Marcelinus juga mengatakan persoalan intensif jasa layanan merupakan masalah lama yang belum terselesaikan di lingkungan RSUD. Sampai semua saudara, Fesya Mukareba Salayatinti Papitu, Yaku Aarnovianti, Bapak Efek kami panggilir Kareba Salayatinti, Ubalu.

0: 哎呀呀！
1: Iya, iya silakan masuk Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu Pak?
2: Begini Pak, apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

sahabat budaya sakit hati dikatai jelek, supir travel habisi nyawa penumpang asal Wajo di jalur Morowali. Tabir misteri hilangnya Paramita Tatania Angelina alias Mita, perempuan muda asal Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan akhirnya terkuak setelah 2 tahun berlalu. Penantian panjang keluarga yang tidak kenal lelah mencari keberadaan korban berakhir duka mendalam usai mayat Mita ditemukan. Mita dilaporkan hilang kontak sejak akhir Juli 2024 saat pamit meninggalkan kediamannya di Desa Botodongga, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo untuk merantau ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sejak saat itu, pihak keluarga terus berupaya mencari keberadaan Mita, mulai dari penyebaran informasi di media sosial, menelusuri rute perjalanan darat, hingga melaporkan peristiwa yang hilang ke pihak kepolisian di Wajo. Selama kurang lebih 2 tahun tanpa kepastian, laporan tersebut terus dikembangkan aparat kepolisian hingga menemukan titik terang yang mengarah kepada seorang pria berinisial A alias LMP 37 tahun. Peristiwa naas itu bermula pada 22 Juli 2024 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah ketika Mita menumpangi mobil Toyota Avanza hitam bernomor polisi DD1725XAL yang dikemudikan oleh A alias LMP. Dalam kendaraan tersebut, korban hanya berdua bersama sang supir. Keesokan harinya, 23 Juli 2024, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saat mobil melintas di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, pelaku mendengar percakapan Mita bersambung telepon. Saat itu korban diduga melontarkan ucapan yang menyinggung perasaan supir. "Ini supir bohongi saya, jelek saya lihat-lihat," demikian kalimat korban yang didengar oleh pelaku. Tersinggung dan sakit hati atas ucapan tersebut, pelaku mengambil kunci roda yang berada di samping kursinya dan menghantam bagian belakang leher Mita sebanyak 1 kali hingga korban tak berdaya. Melihat korban tidak bergerak, pelaku menepikan kendaraan untuk memastikan kondisi korban. Menyadari korban sudah meninggal dunia, pelaku membungkus mayat Mita menggunakan hemok berwarna biru lalu membungkusnya kemudian dengan karung putih. Jasad korban kemudian didorong dan dibuang ke jurang di kawasan perbukitan. Untuk menghilangkan jejak, pelaku turut menggasak 2 unit ponsel Android dan dompet milik korban yang berisi kartu ATM BRI serta BNI sebelum melanjutkan perjalanan. Penyelidikan gabungan yang dilakukan unit reaksi cepat Resmob Polres Wajo, Polresta Mamuju, Resmob Polres Luwuk Timur, dan Polres Morowali akhirnya melacak keberadaan pelaku di wilayah Dusun Mau, Desa Batuada, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sempat berupaya kabur, pelaku akhirnya bersedia menyerahkan diri setelah pihak kepolisian melakukan pendekatan persuasif melalui pihak keluarga pada 6 Agustus 2026. Dari pengakuan pelaku, polisi langsung menyisir lokasi pembuangan jasad. Pada Sabtu 8 Agustus 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, mayat Mita berhasil ditemukan di kawasan jalur Seba-Seba, Desa Ulu Lere, Kecamatan Bungku Timur. Kawasan jalur Seba-Seba di Desa Ulu Lere ini berjarak sekitar 20 hingga 25 km dari pusat ibu kota Kabupaten Morowali, Kecamatan Bungku Tengah, atau dapat ditempuh dalam waktu sekitar 30 hingga 45 menit perjalanan darat.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: FM Pro 4 RRI Palu. Suara budaya Tapa Sanggani.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Komunikasi dan Informatika resmi mengaktifkan layanan call center 112 sebagai nomor darurat yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Layanan call center 112 bakal diluncurkan pemerintah setempat bertepatan dengan hari ulang tahun ke-74 Kabupaten Donggala pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Kepala Diskominfo Donggala Hermanto mengatakan layanan tersebut dihadirkan untuk mempercepat penanganan kondisi darurat khususnya di wilayah rawan bencana. Menurut Hermanto, masyarakat dapat menghubungi 112 tanpa pulsa alias gratis dan dapat terhubung ke semua jaringan operator untuk melakukan berbagai kondisi darurat, melaporkan berbagai kondisi darurat. Hermanto juga menjelaskan layanan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi satu jenis bencana, tetapi mencakup berbagai keadaan yang membutuhkan penanganan cepat. Hermanto menjelaskan laporan yang masuk akan diterima petugas di kantor Diskominfo Donggala. Petugas kemudian meneruskan laporan tersebut kepada perangkat daerah atau instansi teknis yang berwenang untuk melakukan penanganan di lapangan. Untuk mendukung layanan tersebut, Pemkab Donggala juga menyiapkan sejumlah responden yang menjadi penghubung di wilayah masing-masing. Mereka berasal dari berbagai unsur seperti Puskesmas, Polsek, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Layanan call center 112 akan bermarkas di kantor Diskominfo Donggala, Kecamatan Banawa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

menghadirkan pasokan listrik andal tanpa kedip. PT PLN melalui unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Manado dan unit pelayanan pelanggan termohon memastikan keandalan pemasok listrik selama berlangsungnya ajang tahunan Tomohon International Flowers Festival 2026 di Kota Tomohon, Sulawesi Utara guna mengawal kelancaran gelaran berkelas internasional ini. PT PLN menerjunkan 20 personil siaga yang bertugas mengamankan, memantau, dan merespon cepat setiap kebutuhan kelistrikan di lapangan. Keandalan pasokan listrik disokong skema backup sistem berlapis di dua titik vital yakni di GOR dan juga Menara Alfa Omega. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Usman Bangun menegaskan keadaan listrik pada event strategis daerah merupakan prioritas PT PLN untuk dorong sektor pariwisata dan perekonomian lokal.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: magnitudo 7,4 dan berikutnya adalah detik detik tsunami yang terjadi di Palu.
1: Orang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami.

0: Oke, sampai ketemu di lokasi video klip, membuat video klip. Ede, keras. Ede.
1: Sampai.
2: Karena harapan yang lalu.
1: Bisa mati? Hah? Bisa turun. Bisa turun.
3: Main yuk.
4: Baiklah.
3: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Rebasalea, Tinti, Walu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Bapak Maulana Universitas Islam Negeri Dato Karamapalu Sulawesi Tengah mempercepat akselerasi kenaikan jenjang jabatan fungsional dosen sebagai upaya peningkatan mutu dan daya saing perguruan tinggi Islam Negeri tersebut. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan UIN Dato Karama Hamlan pada sidang Komite Integritas Akademik di Kota Palu pada hari Selasa mengemukakan akselerasi percepatan kenaikan jenjang jabatan merupakan bagian komitmen perguruan tinggi. Pada sidang KIA membahas satu dosen jabatan fungsional asisten ahli untuk naik ke lektor dan 16 dosen jabatan fungsional lektor naik ke lektor kepala, serta 6 dosen jabatan fungsional lektor kepala naik ke guru besar. Ia juga mengatakan jabatan fungsional bukan sekedar gelar, melainkan indikator utama integritas dan kedalaman riset pada pendidik di perguruan tinggi. Kareba Kaupuna, Kabupaten Morowali, Pemerintah Daerah Morowali, Sulawesi Tengah bersama PT VEL Indonesia TBK menyiapkan desa wisata Usongi berbasis komunitas di Kecamatan Bungku Timur. Menurut Development Officer Indonesia Grow Project Morowali, Salwa di Kabupaten Morowali pada hari Selasa menjelaskan melalui pendekatan ini masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga menjadi aktor utama yang mengelola, mengembangkan, dan menjaga keberlanjutan kawasan wisata. Pengembangan desa wisata itu mencakup penataan destinasi, peningkatan kapasitas pengelolaan melalui pelatihan pemandu wisata dan manajemen homestay, serta penguatan promosi produk UMKM lokal seperti kain tenun dan kuliner khas desa sebagai bagian dari pengalaman wisata yang ditawarkan kepada pengunjung. Sampai sengsara Rafesia Mokareba Saliatinti Ubalu, Yaku Arnoviantin, Popeste Kami Panjiliri Kareba Saliatinti, Sasio.